0: ditemui media selepas merasmikan majlis sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas kebolehpasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Dr. Caroline Gitabi Arokandasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang.
2: Kalau dah kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan dari segi mengenakan kuota sistem tier pricing system, so dengan ini dia dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan. So ini dapat meningkatkan kedudukan fiskal kita ke arah yang lebih sustainable.
0: Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Perkembangan inkuis kematian Zara Khairina Mahathir. Proceeding inkuis memasuki hari ke-68 pada Isnin dengan saksi ke-70 menyambung keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Juru Analisis Unit Siasatan Jenayah Komputer Makmal Forensik PDRM Muhammad Zaidi Abu Hassan memberitahu analisis forensik digital melibatkan 15 telefon bimbit menghasilkan sejumlah besar data termasuk perbualan WhatsApp, gambar, video dan file audio. Pemeriksaan dijalankan menggunakan perisian X-ray mengikut piawaian ISO dan NIS bagi memastikan integriti serta ketepatan proses forensik digital. Mahkamah turut dimaklumkan beberapa telefon mengalami kerosakan fizikal yang menyukarkan proses pengekstrakan data. Namun, sebahagian data berjaya dipulihkan termasuk daripada peranti bertanda WF9. Dalam prosiding sama, peguam ibu arwah mengemukakan 42 rakaman audio panggilan telefon yang tidak terkandung dalam laporan forensik asal. Zara Karina, 13, pelajar SMKA Tun Datuk Mustafa, Papar, meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya kira-kira 4 pagi. Proceeding inquest bersambung hari ini dengan keterangan saksi pihak ibu arwah Zara. Prospek yang menjalani program pemulihan dalam komuniti terbukti mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Labuan, Tay Hock Soon berkata, latihan yang diberikan membantu prospek bersedia ke alam pekerjaan. Kerjasama daripada majikan tempatan juga amat baik dengan sebahagian besar prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan selepas menjalani latihan penyesuaian.
3: Mereka boleh dilatih dan boleh memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Setakat ini, saya rasa kita tidak ada runggutan daripada pihak syarikat dan mereka ni rata-ratanya boleh bekerja. Mungkin dalam beberapa hari diberi latihan dan mereka ni boleh menyesuaikan diri dalam sektor pekerjaan yang bersesuaian.
0: Tay menyatakan demikian kepada media selepas program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyataan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain.
4: Jadi adalah penting untuk kita terus bergerak secara praktikal dan menggunakan sumber-sumber yang kita ada untuk groomkan satu individu-individu kepimpinan politik yang lebih boleh bergerak sama.

Kasih Jewa sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan AKPS perlu diperhalusi menerusi sesi libat urus. Tanaman padi dalam pasu inisiatif baru kebun dapur. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Baiklah, macam mana dengan pagi hari kedua minggu ini untuk anda di luar sana? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang tenang, masih lagi dalam keadaan yang bertenaga pagi-pagi ni kan. Mungkin juga pada waktu sekarang ni sudah ada yang sudah selesai bersarapan pagi, ataupun ada yang baru sahaja bersarapan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga urusan anda sentiasa dipermudahkan. Dan juga pada waktu sekarang ini, mungkin ada di antara anda yang berada di ruangan masing-masing kan, duduk di pejabat, memulakan rutin harian dan juga kerja hakiki seperti biasa. Dan juga bagi yang tengah memandu pada ketika ini, hati-hati di jalan raya, jangan bawa laju-laju, bawa pelan-pelan saja, jangan kelang kabut. Pagi-pagi begini adalah pagi-pagi yang kalau boleh kita tenang saja, jangan kelang kabut. Biar lambat sampai, yang penting selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, pagi ini sambil-sambil anda semua buat aktiviti masing-masing, sedikit info ingin saya kongsikan bersama, iaitu satu program saringan kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026, anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Hospital Daerah Tambunan, Pejabat Kesihatan Tambunan dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Tambunan akan diadakan pada 20 Mei 2026, iaitu pada hari Rabu, bertempat di Dewan Terbuka Pisum Puruan Skuai Tamu Tambunan, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1 petang. Dan seperti biasa, pelbagai aktiviti akan diadakan sewaktu program berjalan, antaranya ceramah motivasi kesihatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa dan macam-macam lagi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Jadi untuk anda di luar sana, apa kata bagi yang berpeluang itu, datanglah beramai-ramai bagi menyokong penuh program berkenaan. Dan juga semestinya aktiviti-aktiviti yang dijalankan, pemeriksaan tekanan darah, percuma. Jadi kalau mungkin ada yang mau memeriksa darah, mau periksa tekanan darah, periksaan BMI, pemeriksaan glukosa, datanglah, ambil peluang ini, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi program berkenaan. Baiklah, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda program segmen Diari Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita dari Tawa FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM yang akan mengongsikan program-program yang berlangsung sepanjang hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Tiara Andini feat Archie Widianto, Cantik. Kamu memang cantik. Wah, di Kening FM, hebat syoknya.

0: especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama dalam segmen Rentak Segar pagi ini. Nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketiga, iaitu pusingan terakhir bermula pukul 8 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Dan juga saya, hai semuanya, Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 19 Mei 2026.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, hebat syoknya.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama. Dan sekarang ini masanya untuk kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Diary Sana Sini. Kita ada Atika di Keningau. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi Claire, dan selamat pagi juga untuk rakan-rakan semuanya pagi ini.
0: Iya, Claire bersama dengan Rafiq hari ini ya.
2: Dia sebut rakan-rakan, dia sebut nama saya.
1: Selamat pagi Rafiq, abang.
0: Okey, sandakan ada Shop dan juga Wafa di Tau FM.
3: Ya, selamat pagi,
0: selamat
3: semua.
0: Selamat pagi. Ya,
3: nama aku pun dah disebut. Dah lah.
2: Ya. Dah malas. Kenapa ni, Syah? Nama kita dah sebut pagi ni.
3: Itulah tu. Teman-teman kita dua kumbang.
2: Ya, teman-teman dorang ni tiga.
0: Awas, Atika. Awas, tiga lawan satu. Oleh kerana dua. Atika tidak sebut Syaf dan juga Rafiq, kita bagi dia duluan lah.
1: Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Rafiq. Rafiq dan juga Ikhle di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa, berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu saja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Sandakan FM juga ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 3 petang nanti, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif akan hadir pada majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Kinabatangan yang baru, dan taklimat majlis daerah Kinabatangan dijadualkan pukul 3 petang nanti bertempat di salah sebuah hotel di Sandakan. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tawau FM.
4: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Satu perkongsian ingin dikongsikan melalui Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk hari ini, iaitu akan berlangsungnya majlis perasmian kursus peningkatan usahawan mikro pada hari ini 9.15 menit pagi nanti di salah sebuah hotel di Tawau, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Redona Bahanda. Itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Atle. Silakan.
0: Terima kasih.
2: Baik, okay. Wafa, di Sabah FM kita ada dua perkongsian pagi ini, yang mana pada pukul 8 pagi tadi, setelah pun berlangsung bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, DBP, iaitu pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri Sabah 2026.
0: Okay, itu pukul 8 sedang berlangsung sekarang ini. Manakala pukul 10 nanti berlangsungnya penyampaian insentif sukan bertempat di Menara Kinabalu.
2: Ya, baik, itu dia tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini dari Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan kita di Tawau, Wafa, dan juga di Sandakan, Ashaf.
0: Berdendam betul
2: sekali. Ya, jawab saja gurau-gurau. Atika di Keningau FM.
1: Terima kasih kembali Rafiq dan Ikhle.
0: Selamat tinggal kawan-kawan.
2: Selamat tinggal.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, lagu daripada Rizky, Fabian dan juga Adrian Khalif, alamak, telah membawa kita ke penghujung siaran Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kerana menemani saya bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, sebelum saya meninggalkan anda pada pagi ini, saya ingin bacakan satu dua kiriman ucapan daripada rakan kita di WhatsApp. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, hello semua rakan-rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal ceria sepanjang masa. Salam keamatan untuk semua warga Sabahan. Dan juga dia cakap, salam persahabatan kekal selamanya. Si Elvia ada tanya juga, macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini sekarang mendung. Kalau di sini, Elvia, ada sedikit sinaran cahaya matahari mula-mula memancari sekitar Keningau ini. Baiklah, juga kita ada kiriman daripada rakan kita seperti biasa, Amankan. Dia cakap, salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas. Terima kasih, Amankan. Dan Amankan dengan pantun berpisah tiada. Dan pagi ini, pantun si Amankan berbunyi, keris kecil menikam ular, keris besar menikam singa. Dari kecil tak hendak belajar, sudah besar bertanya-tanya. Wah, dia punya pantun tu ada sedikit pengajaran di situ. Dari kecil tak hendak belajar, sudah besar tertanya-tanya. Itu dia pantun daripada si Aman kan. Baiklah, kita pun ada juga kiriman ucapan daripada rakan kita di Facebook, Keningau FM. Ada si Andong Cunis Laim. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas, dia cakapnya. Dan juga semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan dia ada hantar gambar jugalah. Dia macam si Andong ni, dia rajin pergi hiking ataupun pagi-pagi kawasan perumahannya kali kan. Cantik betul lah, dia punya suasana tu nampak tenang sejak. Baiklah, pagi ini terus dengarkan Keningau FM sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga akan menemani anda DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar, saya Atika mengundurkan diri dahulu. Semoga hari anda semoga sentiasa ceria, sentiasa gembira dan juga penuh semangat pagi-pagi ini. Baiklah, saya tinggalkan anda lagu daripada Datuk Francis Landong feat Maldini, Sumayau Sumazau, akan menghiburkan anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Bye.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam 6.4 Turu Megahertz
2: Keningau FM.

Kabisanan ko sa abang tabi na ikaw. Hi, kapirong ako kawagumaya tika sa limbahan maros dusun. Kuhoy aramay bo. Bayan tika sa limbahan at kaningaw FM kya. Kata timpu kesalimbahan Boros Dusun Sumawali di kesalimbahan Boros Melayu di Tino. Aki naruhang kau di DJ Atika. Telu jam tadi jam ke 6 gisam di Tino kya. Baino gisam dat jam ke 2 tengah dau kesalimbahan Boros Dusun yang paidah DJ Maida. Mengaruhang mengambalut toh kayu peporongau sinding-sinding dusun di tengah ramai. Miampai negit ke pailan ngai perangahan pailangon kumada kayu kya tepi naik. Ingkuran nahat kabar do ko yudit kesuaban tadaw ko duo di ko pedam siang penagi titulan kelima tadaw dit ko mahatus telu na pedam siang hedahiti tahun 2002 na pedam enam yang kena suai kelansanan nga asa senang olidas lebih berat asa senang matad ke ikini habgiyo kumadit awasang ku rod olidas harato ruol kiyo tabayan na paginawa ham alansan dado.

0: Nurih makianu toko mantah di sawat bayi datuk sesenong dahot sangat daun tarau bayi nak kio o tinggal ligat pemanahan nuna petuguangon nga pesenong ngendang awi kio bagal kasasarin nanti kesulimbahan boros dusun 2 jam mantah dat bayi nanti gisam dat jam ko pada misa nopo ngak mengkeringau kio it memilih histo mentokau dat ginawo ngak suai ke memilih histo mada ginawo mharupi pirohat kepailan dit ki guno kopio dat ilo nomrong hon tokau kio tapi nai amarkat pada jam ko pada misa bagal kasasari orang awat kabar apa bayan tadau ko duo jam ko pada misa talun hapad minit kasarau ko panangku memuri mentau kasarahan di lain maya sinding lalait kyo segmen kasarau ko panangku de jam ko pada misa talun hapad minit gisam da tepu pusana kasalimbahan takut jam ko pada dua tangga dawa bahaming kurat ko ngayon tawan hinang kaya nanda kayu dat bayan na tepinay magal harpi piro kaya nandit asapo-sapo rasam kyo di kesedap nga anilan na kesaban bay na baham ilan to kawat ruputan ka ngayon tawan do teno higi kira jam kasi mapadam 5 minit nga pagulo di lihison pag ginawa mong kinawa sinding ado sinding parangan kuti manta di Bella Hana Omi Kahira talo sumandak maya sinding mamagampot imani-manon Om Ngingis sinding pinyampatan na gitig ya Jonathan si Omi Elvin Romeo Karingaw FM ko ay aramay bo
1: Magkaringaw di kayo
2: Maginangaw ababayan magkaringaw Mantak na timpo bay na

Udah orang awat kepelan gata-gata kyo. Makin awat pada sinding. Makin awat takut di sinding. Roy tandat buluntung manta di satili sagin. Oh, haro kagu pasun di isaiti. Ikaliun kyo kesuapun bayan nanti. Oh, haro kagu pasun dayat daw. Nah, manta ko pulung pusatian, okay? Man ko pulung pusatian, no? Makin awat takut pa sinding. Nuri, papulung pusat kepelan gata-gata. Minta tako na ginano sundayt di kalyun dat bayno.

Eh, tapi naik kawitin at kapilan gatang gatat baino ko pedomsian titulan kelima. Ipinalabusot ketinanan pemerunan gata Sabah kia LIGS. Tada baino ko pedomsian titulan kelima. Gatang da susu gata teke latek siam ringgit siam na pedomi satu sin sekilogram. Gata kapingan na unohub grade isa apat ringgit turun na pedom lima tusin dasang kilogram. Gata kapingan di taunohub grade duo telur ringgit siam na pedom siam tusin sang kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit lima na pedom dua tusin sang kilogram. Om kantalan grade duo telur ringgit turun na pedom turu tusin sang kilogram. Sikarap seringgit turu tusin sang kilogram. Sebut aku kia latex teka susu gata siam meringgit siam na pedomi satu sin seng kilogram. Kapingan auno hub grade isa apat ringgit turun na pedom lima tusin dat seng kilogram. Kapingan auno hub grade dua telur ringgit siam na pedom siam tusin seng kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit lima na pedom dua tusin seng kilogram. Kantalan grade dua telur ringgit turun na pedom turu tusin seng kilogram. Memsi karap na penangas ringgit turu tusin dat seng kilogram. Bila na kopi gata gata bayi no kia topi nai. Pengampai nahi BKNS Summit Incentive.LIGS kia. Konsikahan tu haro kepio kemugat-mugatan ditit gatang-gata kia. Di susu gata semok nada hopo dering gitu sang kilo.

Eh, dabai nanti mama sada tau kapan awit program nuyati sakan ke saringan kanser, program jelajah saringan kanser dah hiti Dewan Akid geningau. Timpu di jam ke walu tahun 8 minit ke Suabon po bisa di jam ke apa tahun 8 minit tersesada peniti menuhat penuangan dah ada tadau bayi naman ku pelompus ada tinduk ya aku mau tabah bayan di tabah horon teka pepanahan ke pihon dat dilo ngaman ku pelompus ada tinduk makin awak tahu tu ti sinding di John Dautis Alan Sananto.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewoyo-woyo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, umat tinimungan fakir masikin montok magiampai kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Pasaro di tapialaan na semifinal suganda di kasadap kyo. Pasikahan kuma do mobi dua tas keningau no kasuangin panantaban do sugando ikamatan. Ipohoron dat kudu na padam tolu tulan dat bainok ya. Bahan meretan kuditit karaiti program jelajah saringan kanser teke sakan kang kuditenuk ya tapi naik. Tadau bayi nanti, tadau kuma dua di kepaharan diti, seminggu tiga mata dari kepada malu gisam kedua na pada mapat, tulan dat bayi na. Tadau bayi na nanti, tadau kedua ngahara nugiari boborosan, hara dua boborosan ti, ngay na pa boborosan da tisa nga naka talib na tisa ro. Jam ko siam telun hapad minit po. Iboborosan dat kuma dua hapad ti panamangan kelidasan ni pon. Jam ko hapad telun hapad minit ke suaban. Gisam jam ko hapad dapat hapad om 5 minit. Kya? Tadaw suab, tadaw ko telu. Harohot boborosan karaitat cancer cervix. Da jam ko siam telun hapad minit ke suaban. Jam ko hapad telun hapad minit ke suaban na penga cancer colorectal. Tadau ke apat nopo nga cancer cervix jam kesiam telun hapun minit ke suabon. Jam ke pada misa nopo nga penamangan dot nipon palsu kati. Beberusan kedua di jam ke hapun ke suabon. It kemayan dot asas pertolongan cemas kati. Di beberusan ke apat jam ke pada misa dua hapun minit influenza tulun nengelohing teka influenza warga mas. Milan tuwa ko na boborosan ni Man Pahoro kapihan da titi ta program sa kanda iti Dewan Akid kaya tabi na isam da tadao minggu iti ikid tadao dat harho it boborosan dia lo it nangoretan ko ditino it saringan na kalidasan saringan da TV haro nagi isaringan sarcopenia matok tulun ng lohing it obesity kaya iti na pasaringan dat sarcopenia ting agisam nat baino kapudam siam diti tulan kelima kadua na pudam isa gisam kadua na pudam papat na po nga isaringan komposisi tinan senam sihat ganti haruman na luad dat raha untuk dat kadua na pudam isa kadua na pudam papat tulan kelima alapan ay sanan magigian keningaw dat mga irikat diti program dialati program jelajah saringan cancer.

Kebisanan kesabaran kembali andong maya di Facebook Kesalimbahan Boros Dusun. Hai DJ, oh Kesalimbahan Boros Dusun. Keningau FM bo odoi ya. Facebook Keningau FM. Hai DJ, kebisanan kesabaran tapi tadau kedua kio. Om lolo gato mimbolotok pon siko kembali atau kasesari manhak ngingis tomis mentok dahai kati. Pon siko no kopi andong. Lumab na di makapihan ngingis hindi. Yaka yung sangin labat talinga magkinangaw kihom. Iho lumabang ngingis.

Sinding kamatan pinyapatan di Sabas Amin ni Binius Binius mi Helen di tinu dikyo. Helen Sulimin saya di Sabas Amin Binius Helen Sulimin. Lot menegiam potos minding sinding di tinu di. Pukul di sinding mata di Russell JR Alansan Karatika. Jadi takono jam kedua di keselimbahan boros dusun jam kedua penegiti mau keringau kyo. Laku-laku sundait di Kaliun. Sumakono po itu tuguk ngatu mulut dan dai pirit. Mahala sundait di Kaliun debain kyo apa gana sundait tau baina.

harap aku kapilan di tiada pinai kau it pemarmayan de tadau talun sempemugun nanti ke it hari hutan antara bangsa katik ya. Matok de tahun baino de kedua na pedem dua gisem kedua na pedem apa titulan kelima de hilai dataran suk. Mungkin bahi magana di bayan menteri tokau ke ya, bayan menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Amit penuangan apa dah tak bayan ditik ya, tak iti pemeramitan iti tadau kelima apa kedua apa dalam dua titulan ngai penanaman dat kayu. Dahila id suk lek iti mantar jam ke walu ke Sabon kisem jam ke pada misad ke Sabon. Ami talap tapantang napa kerika tilong ai Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Krupp. Tadau ko onom napa dong haro iti onuti. Oh, ilanot nugiari i kepahimaganan diti pemeramayan dot tadau talun sempu magunan teka hari hutan antara bangsa HHA bagian kebangsaan antok tadau ko na mot i nugiari kepahimaganan daw kya. Kau ina nampang hilaid pentas utama di dataran suk mantar jam ke walut telun hapan minit ke Suaban gisam jam ke isa talib tangadau teh.

Mantok kedua na pada mapat ada utahuri nanti pamaramayan na pendonga harohitit larian HHA kati oh maginang kuskyo. Kotimpunan na pangahila idataran so kotimpunan na jam ko onom dot ko suabon. Tapi na ko ilan na hatuokon na penuangan data babayan ko pihanda titi ta pemeramitan hari hutan antar bangsa 2002 na pada manom. Kedua na pada dua, kisam kedua na pada empat dititulan dot bayno. Kau biar na minggu tiga. Dahil ay dataran suku.

Ngopon dah kawagu dah sinding ke tapi naik. Hari ketejam ke pada miso kabar bakal kasasari orang ngau. Mama pabayan orang ngau ke suaban bayi nanti. Kesorau ke penangku jam ke pada miso telun hapad minit ke suaban. Sinding-sinding lalaid, sinding-sinding kelangadan. Mama nanti maginang otak oti sinding penyempatan di Petrova ami Min Yasmin. Ed ka pupusan.

Kau keningau FM ku hoi aramai bo mo keningau dokoyo gisom jam ko pada misot ke Swabon Sumigampo Perintah Sabah Bupati Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti Pindah Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susa Lelobi Peganakan Dit Aseribat Konuan Om Lumansan Kopiot Penghupan Dat Perintah Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti lelobi kumat peganakan pengingian id labus kakadayan om Adelan Masikin Sumigampo

program di kepanau hilang di pesempuran skue tambunan de sua biti pemeriksaan dot kalidasan di anjuran kedua dot it nugiari kalidasan kia oleh pengobatan tambunan miampai dot it kesan nongo kopinsi dot perintah Sabah watas tambunan. Miti lalabi na kopya muntak dia lo di nongo kopinsin dat perintah dan pagun Sabah menagi pisampuruan ba merekat ko di dapobayan di til swab. Mantada jam kawalud ke swabon gisam jam ko isa talib tangadaw.

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kapihondot kinauliton ton tanod RTM Kumo Walunahopod RTM Sabah papakito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusway tinaru, magisusway topurimanan, tansanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walunahopod. Kada potolibo kesiwatan, memurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Untuk tadau minggu, ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahopod menu sabahan. Tupurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahopod tahun, teman setia anda.

0: Sinding-sinding kalangadan, mugawi kasarahan dilaid.
1: Sini mata di Jesse Alexius nung. Enak ngodok ayo ditenduk ya menegit hati kemajam ko hapat tol nupenem 2 menit dot ke swabon. Pemadit ti rongaw da sinding lalaid jam ko pada misa tol nupen minit rongaw na gya sinding lalaid kya. Maya di segmen keserau ko penangku. My date bambangan suk hai hai DJ my dakopi senang antara ko dua DJ kati alansan aku dah lidas ko om nak kupi-kupi keno om nak kupi-kupi nak jadi ten upo gulu sumin wang konti mga no kasiwatan diti papong kapasun kumadi amaku longgito hiti dua light bino insanan adi beradiku awliwan tambalut hiti kampung bambangan baru suk om kapelan kumatang anak pelatih badminton kelab BBC suk haro latihan de baino bakal kasari jam ko 6 talun hapod minit sedepon gisam jam ko 8 talun hapod minit data tuang hila i Dewan SK suka iri-iri no mantadha DJ sera mamanaw intang-intangan toko papanap kerita gumunot kamalangan de baino pun siko DJ hina ko pedamot ka hashtag sera dusun kening FM osibuk ay osibuk kamaramay bo ka akan kau siuk ya, sibuk. Oroy, sibuk kau kan ingat WFM. Tapi po matu gila kita pinai ngah kira kan kagud abasa. Hai DJ, kadi hari ni. I awak udah kau simbar sundait di tempinai kolyun baino aralom todga. Magkinauna pa na di bahin ako pa DJ ay kada pa bagya ponsikaw kadiyari ni amauna po aray tila sundayt di kaliyon da baino nga mandat keraja rumah kadi kaliyon it pagulutik ya ruhay ruhay dat naray ta sundayt daw paghihom di Audi taralom no apagun na nga didi miandat berarti simbar di tempinai saya get asaru dat nurih karai tasundait di kalion didi

0: sapat.
1: Tuh, kaki. Anggon, kapi apa kaya nunda?
0: Kuma aku na batid. Hei, lamaya ko intangnya di kasip kod. Haran na pada sulung.
1: Ya di kedi pamanan ben haki. Kapal po dirasok no. Tanah rulongan po dikagu. Dari harhat. It sunuk-sunuk no. Tupi-tupi no. Pungkul na tadaw.
0: Doi, atahan aku bodoh kabalan.
1: Ato, kaki. Kada ketika balan kini ada antak kena pematin dah tadaud banyak ti tadaud masuk mati ti banyak ti aki
0: dan rana kurah jangan tak api ha
1: antak kena pot tadaud ti banyak lasu lina suti dehidrasi hati nanda
0: rugi ha dah derasi
1: au umar ingat ti nanda akan nama waik ingat ngai waik digital no dangol no
0: dam mulai aku pernah katut di tempat lah saya kunda tupi no main kui pagulah saya sedapan
1: bam lekat lekat tenagi ya mah bolehan kudu betinga lagot-lagot tang ketiga kadang ketiga piaping kula tadau lasuk mati ke beta dau kumo dawa tutak kade
0: ampun deh lagot-lagot tendah ai akeh
1: ba lagot-lagot lagi

Ada bantu jam ke apa dapat tempat di Mesir minit terdekat ke Suabon. Harap apa pun minit merong awat kabar ke tepi naik. Dua sinding terong apa gulu dorong awat kabar. Madali huay babayan jam ke pada misa telun apa minit na pong kerang handa koy sinding-sinding lalaid. Mada koy diterhian do temukin ngawat sinding lalaid. Ampa siwa takuti pasan di saya di Dennis Takudu-Kudu. Halo DJ Angela, kebesanan kesuaban kebesanangan panau keraja idkonti keningau FM ku ya ramai boh kati. Dennis Takudu-Kudu mantan serayu pisuk-pisuk kaki ya. Perodot kagongaran na tanta dan saya raya pisuk-pisuk. Agat-lagat aku menunggu ang kerajaan menikita daw kio pun si kau DJ Aswaw nginggis kio kati. Baham dua sinding iti saman tadi Jemisius Manggata Pasar Malam Keningau sinding wagu di Rosario Bianis Sengulunan Keningau FM kuhoy aram maibo.

Kebisanan am salam Malaysia madani mi ampai doh mai dayung kitit kabar Keningau FM. Perintah pagun minggisan papagirat sekadung kumadit kitarul HIV AIDS kampai na manantud kesukupan pengubatan lebih poin tongkop it pagun diti. Minaborasi bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor datinggi samandila agayo guno mentok manantud ingga it otoliban lo lebih yelo it kuenan labus kakadayan. Nukain talang di CETI Idpason di Pinalombus di Menghub Menteri kumadi bayan menteri Datuk Siza Mandela Malakun id gantakan minum sedepun Red Ribbon Kota Kinabalu. Tumanu di Datu Haji Ji mulung piat pengobatan Aisa Kabayar pinasediat perintah ngakakal ogumu isumakit keteguang dat kekurian kausinan om kesusahan dan mengkibat peti lembus. Koin kawasan kerolihan HIV itangan kemulakan memaguno negit peneguangan om tinggi saman peti lembus meneguang dat kesalahan pemerhatian dan megigian kumat terul HIV AIDS. Namun tila minanambara sidgantakan di lapunagi ikumaduat Menteri Kelidasan Datuk Hanifah Hajar Taib. Minabaros dat penginsamakan dit au memusarau dat awa senong kumadit kitarul HIV AIDS kiguna tilambusan dat papain kawas. Agaya guna dilam untuk menghub dialad meneguang dat kepesian dit lebih da senong. Nakain talang di Datuk Hanifah megikian kigunad mamarati dat HIV okon na di kitarul dit apatut dat insaduan tu pengobatan wagud baino papanu dit kitarul dilo meneguang dat kepesian miagal kobasanan. Kepermanan megigian pelajaran kelidasan om kesukupan penisan om pemeriksaan kigunod petongkopon lolobi kematinimungan dit agaya keteguangan deterolihan om megigian labus kekadayan id Sabah om Sarawak. Mogi sesuai tinggi saman pinapanau negi mayat bisa kedungan perintah, NGO om sektor swasta kampanye penediaan dat kit penisan om pengobatan penalaban mentok mengingkurit kerelihan dat HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintah Nokoyonon Om Kawalayan KKTP impohan do perintah pegun menginsemok magigian id kekompungan. Hontolon dilo nopo ngamontok manantud hal om kegunaan magigian teguangan kepiuh miampait poin tongkop. Minaborasi Menteri Dila Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif datinggi saman mengoi sungod maya jelajah dilo lansanan datkan pepegirat keperikatan dat suruput perintah. Datu Dr. Muhammad Arifin rinupat mengeganu kabar di kepengot minai tombuluid surau As-Sakirin Balai Bomba Amanampasi Tawau Om Masjid As-Salam Longkot Tupis Polis Watas Tawau. Sektor pemutanaman agayo kesiwatan asli keraja di Kikaburuan itangat kemulakan lolobi itkayanan penang sakit. Mentok menahak kesiwatan di sektor pemutanaman, Kementerian Keburuan kemulakan Keburuan Spot om Ekonomi Kreatif menanganjur di program pisampuruan sosial pepampait hatus enam nahapet kemulakan itenam. Program telu tadau dilo meningkanan kumat ketenudan kemulakan maya megi sesuai kepergatan pemutanaman om Keburuan Kemilan negi kesiwatan keraja id pemerunan agro takanan. Tutumanu tindudukan negit pemegunaan drone sesuai kepinsingilan kepelobusan kopi di tersenong maya bisa kedungan dat giat mara tenom om longkot pinsingilan pemutanaman. I Menteri Pemutanaman pengisadaan om pemerunan takanan Datuk Jamawi Jafar untuk penemboros pina pahimagan pemupusan program dilo lumansan dat lebih agumut program bagal dilo da papanahan. Ila mengukap lebih agumu kesiwatan kumatinimungan kemulakan mengintang dat pemutanaman sebagai pemerunan timpu drumiket di asili konwan om pepegirat ekonomi komuniti labus kekadayan. Balajaran keperimanan om penuntudukan peti lombus mantad melohing om menunduduk agaya guna menuridong timpu drumiket kemulakan Sabah. Minaborasi Huguan Sio Tan Sri Joseph Pairin Kitingan dati dimungan sesumikul kiguna tudukan miampait kemilan kuwawayoid kepesion om kesediaan mental untuk meneguang pegumbalan pemegunan timput baino. Naboras di seti untuk dipinapohimagan dit pialaan memohis manangon om memoroisel bagian pegun Sabah 2026 id pinampang. Kadisia program untuk penentudukan om kobasanan kanu pepesunit keperimanan karait kegunaan Thailand kobasanan om penuridangan kewawoyo itangat suko duagu. Kosekupan teknologi om media digital apatut dat gunaan tersesenong mentok pepegirat Thailand om pemumusarod kemulakan. Segi nomor 2018 sikul id pentongkop Sabah minampai id pialaan papampai ababayan menusui sisindiron om Roysel dilo.
Ingka kanat kabar Keningau FM, Nulud Pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

Kan ke pegulu de tadau Raya Aidil Adha Nopo, mama mohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam, om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menghub, nyampai aulumansan dotman sulio, otoboy om popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magyampai, kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, kami kekalkan senda tangan orokan saya Malaysia Madani. Lansan langsung saya takkan kera orok itu. Hara operam siam hari bulan sila ka. Limo dong hari budong operam onom. Mahandora orok karuo ke PKK. Ayuk ruo Zul Hijjah 1400 operam tulu hijrah. Jadi ra orok itu ke PKK. Audi Jizar, Rai Sumingkot, Amarangan Namuyun. Tentu no, Rafuah Italunga Jamba. Siaran tur alam kesalahan dahun murun. Amika aliran pengurangan arangan dan kerajaan dan marangan ditaka ralom kasalulan dahuno Melayu Rasusau DJ Atika Amzin Bunuh DJ Maidah ralom kasalulan dahuno Dusun Kuhoy Aramai Boh pengurangan dilakukan saya nanti guys kami pahak-pahak pedokan saya nahin nanti guys kan saya nahin akan kan saya nanti aku wali minda patah ino kan saya nanti minda karita pahak-pahak kini koramon karita pengurangan amin kapak-kak patut tunuk kura pahak-pahak selam hidup ya lapor aja patut tunuk kupaya itu hina na per jam ka operam ruh operam talu ngaminit ratangan waro pah kata ke selama paralan na pra sembayang fardu zuhur lingkung keringau amran na ka hondora intokono. Jadi kepekeke kan saya ngapura ila au keamatan peora sila hitu hitu rimbai rakoso na kapamahulu ralom ina tangan ralom siaran murut takaroro hitu ya hino rimbai ila au keamatan rimbai rirus dirapai lam semunu rimbai ridel david dan rimbai ninggalanan ambai lai ringan takar rimbai itu kening FM hebatam sioknya.

0: malat kia, mempakauyu kia, amniak membatik malat sor rame dia sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam kenala. Sonor imbolok tir sesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut masilukan. Mokono buangno, masagak meminat rainan galama, sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salak ka pangkurian. Yono rondo pirat ondo kalo makito. Amaruno mangkiniwit ra mairuan rapai nawo.
1: Lensa di bawah bayu.
2: Pulau Banggi, rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, rapat ngatus apat ngopor titik tulu kilometer persegi. Rasino Ulu Ninayan, nalabian oporam 5,000 ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Kagayan, Sulup, Ambajau. Aku lihat ada projek agropolitan Pulau Banggi kensa nak kala status tera ke tahun 1975.
1: Lensa di bawah bayu.
3: Muslimin am muslimat. Raino tu nakasakuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya geng-geng, ini Ratu Rimbai. Ini kalau anda Upus Kurion Indah Rimbai Lucilia Insin. Ada kosong nangis di tekar jam kau peram ruah dong peram lima ngamit. Ada tangan oro. Jadi kaya-kaya patut tunuk kurmin dalam siaran mulut taka jam kasa aho pamahunan jam kasa talunga opor ngamini taka taka napra ina tangan togom taka ora pamahunan. Hina napo adik taka semuanya lah hina bahur jam karu akai taka napra ina tangan pakai man wonsoy labi aratian kita akan dari rimbai-rimbai. Jadi kaya-kaya aku beli kita kena pura rimbai ke salungin jam ke rosukur jam ke talu on pada kolana na pura jam ke ralom timpu om dua jam ke ruo talu nga opor nga minit atiak timpu ra liliut hino napo timpu hino. Jadi rako senang kaya kena pura pembelaan krisis lutut global ra oro hitu ke pakekah jadi ada kenapa timpu ra liut jam karuo talenga open ke minit ake ta kenapa ra pain tutunan hino jadi ra ista kenapa kini ngoh hino apa lain no Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir ya hina menteri ekonomi. Jadi ke pakekah hino pina tutun kramien dalam siaran mulut ta karuo hitu di luar hino antinya saka apa kita saka pra rimbai Ranida Rosdi rimbai Langon Huang am sebelum rimbai ri Ambrosami Nasaboino bulan 5.

Nakak pandai kau kia? Teh, mau boleh mengindangan rabulos tak kau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulat, pandangan gumulara oksidatif, mengampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mengindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak satu poto masuang mengindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rungo peramsa ribulan sila kalimo.

0: Ya, kami ingin harapan Raina patut tenang korang mion. Kena falok dengan kawanan Ra Oro itu Ra Operam Siam hari bulan sila kalimo 2000 dengan peramana mahon Ra Oro karuah kami ingin itu bapak kawanan dari Libung no Keringau selora susah orang itu lika dengan ulu mai itu angula nempala kera kula-kula intok selora londom angulu ra kula-kula intok langsung noro dongan peram talu suku talu dongan peram talu darja Celsius kosong dan nabawan selora susah orang itu li angulu ra kula-kula intok selora mai am londom angulu anumpala kera kula-kula intok langsung noro dongan peram apat suku talu dongan peram talu darja Celsius. Kosan da tambunan selora susah ore tuli kanang ulu selora mai hitu angula nempala kula-kula intok selora londo mangulu ra kula-kula intok lasu noro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja Celsius kosan da tenom bahu selora susah angula kula-kula intok selora mai angula nempala kula-kula intok selora londo mangulu ra kula-kula intok lasu noro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja Celsius. Jadi kepekeke hina kina walau nekawanan piatutun kurami inda oroh itu napu mai interako pisan Meteorologi Malaysia.
1: Limonga minit ayuk pokonong oroh mengarura kondo timbul menalantigung sorali sarubaloy menemang kini mita saya tando namung edis puso takau namung edis kosanda kansen lupasan baloy takau kondo edis kondo denggi adit pernah

Ya, ini radio doring bay rekosa naring otaka meko latong mamara mai takau nakap mahulur ini rimbay ri idi antayul nah hungga pulungan. Nah, jadi kepekeker apa reina batu tuno kromion loho loho nugata ra oro hitu operan siam hari bulan sila kalimo dong ribu dong promo nama hondora oro karwo susu nugata kepekeker loho nora oro hitu siam ngeringgit siam ngoperan sa nga usin sekilogram gata kepingan grade kasa apat ngeringgit tuluk ngoperan limo nga usin sekilogram gata kepingan grade karwo talu ngaringgit siam ngoperan siam nga usin sekilogram gata kentalan grade kasa apat ngaringgit limo ngoperan ruoh nga usin sekilogram gata kentalan grade karwo talu ngaringgit tuluk ngoperan tuluk nga usin sekilogram gata sikarap sa ngaringgit tuluk ngasin sekilogram. Jadi kepeka-peka hindaloh-loh nugata pinatutun kromiyun na pumay intra kopisan Metrologi Malaysia. Seolah kepada hina napa mai antara lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ah, jadi kepada kita risa kepenting guys yang kita akan pernah rimbai. Rimbai sebunuh. Ya, itu rimbai Syarina Musyapri Oromayotaka Sumunahon Kapu Lakomu Kalau Andeli.

0: Selasa di bawah Bayu.
1: Ini galanan negeri Sabah. Land below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno, inala peringgalan nubu, yohino, tulisan di Agnes Newton Kidd, na tahun 1900 siang, na pamahunan no, raralan istana Sandakan. Suai perapahun di Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akaulihan poyo rapusor pembibiahan da kahui, rasa piluk, pulau penyu, buah gumantong, pusor pembiayaan rebawang madu, taman pemahuangan reanta tahu, aktiviti ahura sungai kinabatangan, taman semula jadi pangakak, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pembangunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Inggalanku, Haizul, pengkuanangan angkiningo ra radio kaningo FM.

Perintah Negeri Raya Sumoho Tapa Piro Trasungkor Ra Arulalan HIV AIDS Nakaya Amarandan Ra Ekses Pembawasan Ra Alabi Ma'ayo Ra Tikap Sabah. Kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nur Nambala Hoho Tino Akasi Pra Amarandan Da Kaanduk Sengulunan Atata Mulut Penuh Ra Lusar Bandar. Teks Valano Pindah Sukun Ukumaro Menteri Ra Kinaan Menteri Datu Ciza Mandela Malakun Ra Ila'au Anginum ramai Red Ribbon Kota Kinabalu. Datu Haji Ji Nambala Pat Pono Pembawasan Sina Dia Nu Perintah Amkan Bayaran Sina Pe Arulan Nakata Lupa Kerakan Pahanan Usin Am Apahon Moy Aki Bawas Kerayalan No Arul HIV Ratu Bahu Penol Inansan Ilain Kapio Am Suai Karahidau Ayuk Itu Tunon Ya Hidau Pemahuangan No Ulun Nasuangan Asung Gedra Rilo Sino HIV AIDS. Liliwa Rahina Nambala Ra'ilau Ahondo Kumaro Menteri Kalihaan Datu Hanifah Hajar Taib Nambala Lakau apakah anda ra stigma am diskriminasi ra arulalan HIV AIDS linansan piroton Lakau hino akasi pra angin su'u prilo aparalan rakayahan alabi onsoy am produktif. Datu Hanifah Nambala ulun nasuangan linansan nakarati ra HIV salakar arul ra ilain negatif awis reno maya ra pembawasan modern apakah boleh rilo aparalan rakayahan amar pohondo ra normal kalimanan da ulun nasuangan pengubahasan kalihaan ayuk intok panci ikan am pembawasan linansan koyo on muluk pon ratayar sino risiko am ulun nasuangan ralusar bandar rasaba am Sarawak nan salino tohot ayuk wa alin maya rahuyu no perintah NGO am tayar swasta nakaya anadia rakit panci ikan am pembawasan ra apariwi ra risiko karayalan no HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintah Amahunan Penabahunan KKTP Intokon No Perintah Negeri Mimara Ulun Nasuangan Ratayar Akar Umbi Hinora Amaradan Ravaal Am Lansan No Ulun Nasuangan Alap Ilain Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Hoho Tumuun Da Padang Mayar Jelajah Hino Linansan Aka Alap Papa Pirot Rapa Masukuan Da Perikmatan No Perintah Datu Dr. Muhammad Arifin Inambot No Angengaho Nalivos Nahilong Rasurau Asish Asyakirin Balai Bomba Ampahampinan Tawau Am Masjid As-Salam Ibu Upis Polis Livong Tawau Tayar Pentanaman Sino Potensi Asau Krak Raja Rapakah Hilolo'au Ratu Bahu Mulu Pondok Raliliut Pedalaman Kenora Anak Rapi Tutunan Dan Keluahan Dalam Tayar Pentanaman Kementerian Kesingkatan Tubahu Kesingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Amba Alora Program Perpaduan Sosial Nakaya Suang Atus Onom Nga Opor Tubahu Ratenom Program Talunga Orau Hino Apa Mahulu Ravayaan Nutubahu Mayaranan Salinut Aktiviti Intora Pentanaman Am Kesingkatan Kepandayan Ayuk Keluhan Keraja Ralam Industri Agrokanon Hinaya Rahinili Ayuk Pidatutun Yahina Asunggait Ampakuan Ra Drone Anguvas Ra Apengkual Ra Kopi Sino Kualiti Asawat Maya Rahuyu No Giat Mara Tenom Ampusa Penguasan Pantanaman Menteri Pentanaman Pangimpaitan Am Industri Kanon Datu Jamwi Jafar Nambala Rahinili Part Angin Puas Ra Program Hino Ra Alansan Ra Alabi Asuang Program Kono Hino Alap Va Alin Hino Ra Ngukau Ra Alabi Asuang Tayar Tubahu Ahilong Ra Pentanaman Ra Industri Ra Lom Timpu Matong Ra Intok Pahuyuman Da Usin Am Apapiro Ra Ekonomi Ra Ulun Asuangan Mulupono Ra Lusar Bandar Pengubahasan Kalimanan Ampangaakan Ra Intok Ra Ina Ama Amangubahas Sehulia Kepio Pengubahasan Kalimanan Ampangaakan Intor Ra Ina Ama Amangubahas Akasi Pralam Anau Keratu Bahu Sabah Ra Alabi Onsoy Huguan Siau Tan Sri Joseph Perin Kitingan Nambala Tayar Susumikul Linansan Paitutunan Ra Kapandayan Nilai Kayahan Ayuk Sadiaan Mental Ra Tumalupa kerakapahanan no dunia modern ra apahon raino
Ya na bala rahin lipat nangin puas rapahilion memohis manangon amomo roisol tayar sabah 2026 rapinapang. Ya na bala program pakuwasan am kolayan akala pangivita kalimanan asunggeta kekasipan kepandayan kolayan am pakuwasan jati diri ratu bahu. Kelangkaan teknologi am media digital linansan pakuanon ralom bawal onsoi rapapirota ilmu am pakuwasan ratu bahu. Suang 200 walu ngoporam walu sikulan rati kep Sabah inai rapahilian kono ahinana puisi am pidato hinili. Hinana hong lebih nonsoi rimai dayung kita am pinaralin kurah rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apasilulum Rita Kakawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pansiluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, apakah pirot rapan siluluman Amparamay ra pahansayan.
1: Belintok Kapaganan Global B Maritim Malaysia. Tim pangapinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekandoi mengampin kosan mangaru rakati mugandu pemakunan Rayus Monsoi amalungan interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
2: Ya, kebikinkah ini rentu rakosanaho narengo takara oro hitini reno nakasukuta kerajam kasa opor ngaminita tagen oro kan sen hinakan kawi kan sen nanti aku wali minda partaino kan sen tumo jadi kebikinkah rapatin itu rakosan patutuno kupiramin rondo program kuliman invalin program Va'alin Nunswaw, program pancikan dan kalihaan pasimpungan pesarah perintah Sabah Liwung Tambunan 2020 Pramonom odoh itu vinalan pasimpungan rakosana pincin perintah Sabah Majlis Perkhidmatan Ulun Asuangan Sabah pahun pantahan Tambunan upis kalihaan Tambunan pasimpungan bulan sawit merah Malaysia. Jadi itu Valin dan Nusa Uka Pekeka Hondora Oro Katalu Duanga Oper Hari Bulan Sila Kalimo Duanga Ribu Duanga Pramono Valin dan Dewa Nau Kau Pisum Puruan Skwe Tamu Tampunan Tumalimpun Jam Ka Valu Ra Susuang Sukur Jam Ka Sa Ramai. Jadi Asuang Valin Ka Pekeka Mulupono Yohino Pintutunan da kalihaan, pancikan da tekanan lumbak, pancikan da BMI, pancikan da glukos, pancikan nama to da kosonan utun, koson kelip pakuan, pembaalan da CPR.

Nora kosan dan livung tambunan livung-livung nak himaar beli matong rahina. Jadi kebagaikan hina pina tutun kuramin mati kita kapan kini kita pernah rimbai itu rimbai aringa taka semua itu rimbai Rinodi namparang ilome rimeri ganit rimbai ninggalanan sanggilan po ulian semua rimbai ri mekolatong bambarayon.

Ya, kami ke sini itu Rimbai Nampataran Toru, Rimbai Rijaim Kumbong, Ilori Lucilia Insing. Jadi kami ke nang ibu di tengah jam kasa dongo perantulu ngaminit tangan orang rapatain itu. Jadi kami ke rapatain lo hidup pada kawasan batu turun keramion. Ya hina pengapuan orang katanan antara bangsa tayar kebangsaan Valinda Dataran Sok ra dongo peram ruah suku dongo peram apat hari bulan sila kalimo 2000 dongo peramon. Mam hina kuliman ini puasin dokinan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nur. Jadi ke bagaika harakosan asuang poyo faalin da kalimbaku tuhuang rahino. Jadi itu tuna taka on kali aktiviti faalin rahino. Merakosan buli maya ra apa ramai. Jadi kuno faalin ya hino fandan bubahan bunga ansomok sugandoy ponosino paintalangan ponosino rahino. Jadi kebekeke ramai taka Valinda Dataran Sok. Jadi yang kini taka paling rondo rimbai ambi bahu maya taka napora inatagan togom taka ora pamagunan ambi itu rimbai ringhon taka pun kayagan ragaling rondo rimbai keamatan interi silibin bukis.

0: Ya, kami kaya rapal tayo no, nakaya taka ralo minatangan, tugom taka orapa magunan, kapa malabi ratian, aka pandai kaki. Jadi kapa kaya kaya kosong ya, itu tunon taka rapal tayo no, bawa al kapio, kapa merahuswa ya hino fakta. Jadi kapa kaya kaya, itu rakosong itu tunon kurami nasung kita bahas, amahun. Jadi itu rakosan itu turun ke Ramayun Yohino. Malaysia rakosan nikah penaga sukura into paling kualan ravahas alawa. Rakosan kita akan no ulun naswangan ralom negara. Jadi Malaysia perakosan alasan peravokon ra import kapa mengalir ravahas intora lusar pemahunan muluk pono ravahas intora Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Perintah pono rakosan aparayus rahot suku apalava ra pakita akan nulun nasuangan dalam negara kapo ininggalanan da tahap saradiri SSL. Jadi kepakeka itu tuduh kopi ramyun ya hino tahap saradiri bahas di Malaysia kapo into vuno kaluluan taka ya hino reino tahap saradiri di Malaysia bahas limo ngaporam limo piatus suku tulu ngaopor piatus yak. Rakoson alansan rabahas import kapam alirin interalusar pemahunan apalava rahino yohino talunga opor piatus suku apat ngapram limo piatus sahulia kupio tahap saradiri bahas Malaysia limo ngapram limo piatus suku tulunga opor piatus lansan taka rabahas inaliran interalusar pemahunan yohino talunga opor piatus suku apat ngapram limo piatus. Jadi Malaysia rakoson apa suku ra SSL tahap saradiri ra upok 2000 talunga opor yohino suku valunga opor piatus hino lansan mohot nu perintah. Pakuanan kapo pengaliran da bahas no ulun Malaysia ralom negara itu sa upok yohino ruo titik onom ngajuta tan kosong pengkualan rabahas negara raino yohino ruo titik limo ngajuta tan sa upok kosong ketuturan poyo kedah rakosan nasau kerana pengkual rabahas mayo ora pemahunan takah negara takah yohino alabi apat nga opor piatus. Kosong itu lakonu perintah apa pirota industri bahas kapuan padi perintah kosong nama randan dan loho lantai kapuan minimum pengaliran da bahas yohino sa 1500 per tukir tan metrik tumalim pun da upok 2000 donga pram limolim. Perintah rakosan apa suku tahap saradiri bahas rakosan kasuku walunga opor piatus ra upok 2000 talunga opor perintah penolam boal nembaal ra program smart sawah berskala besar smart SBB rakosan maruang ama pasingkot ra pengkualan bahas. Ampun rakosan perintah nembaal ra insuup scheme pahalungan ra anta tanom ravilor perintah penuh rakosan nama lahir nama ruang rapa malairan ramadah ra angonsoi ra infrastruktur pantanaman jadi kepakeka hino pina tutun kuramuyan sungai travahas yohino akanon takah ratu kitu kinu orau rakoson suang no kina lulu takara bahas ikapio alava intora pengkualan dalam negara jadi kaya-kaya alansan takapio pengaliran rabahas intora lusar pamahunan jadi hino pindah tutun keramuyun ralo minatangan togom takara pamagunan kapam Tahukah anda kapo am aka pandai kaki?
1: Reino Aringomuyun, Togom, Takau Rapamagunan. Pagayaman takau munsa.
2: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, inter rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan rupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peyo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raririut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raririut rakitio, rimampal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
0: Ya, kami kan kini tak pernah rimbai narayo halan nahambayan. Genevieve William rimbai itu ringat tak kerai no. Balak kurapabukat semenu rimbai ri pedipita.

Ya, kebaik-baik apa Rina, you serah kosan apa kupa vilin-vilin orang antakan takah itu orang antakan yang itu Rina Facebook mai rakening FM rakomen rakeraja rah apa Rina itu interi andong juri selain kan saya anda tangan oro DJ leliwa kiah kena ha pengkoran ni andong kan saya anda tangan oro piriun leliwa biar kosan nanti aku balik merapa Rina itu perang antakah ILB sampai paran halo-halo DJ kan saya anda oro karuh itu amkan saya nampak kora kerajaan murah kunti kening FM hebat amon saya kepeo amon kabar kena lansan nonsen saya kemalansan pun orang kawi rangan dangan pasukan kia kera e sukura z kena hape pangkau suang no ikana sawita inggalan tapi pasi dengan antaka suku savoy no kosan no intok mi kena hitu pior aluf lumondom ambilin kura kawi pahaka-pahaka amara sungoy kena po itu sungoi kono liliwa nakol kapasian manding ra intokan asawat kono ampe kurangan di dijejal itu pia kono kirim tabi ra ilao napangan nang otom ra kai pahaka paka livung pamahunan pengkurangan diun kan sena peraisa keraja rais mingkotam ku musim hinya kono kita kena perimbai lakaso takah kalumpayan dimbari hani pita hinya DJ pengkurangan piriun Elviah napa sekura bilinda oroh itu jadi kepake ke rais tak pangkini ora rimbai sumuno sangulun pinang kaus baru ganang sumuno rimbai refre pay TV suani rimbai refretis ya.

0: ang sa Nitarakawi au ambot indim tara kampung Pewo Pensiangan asiha suku rabilin Nitarakawi stasiun siung no kali rakon bilin ko Nitarakawi atau kerajaan kerajaan sensoi palirai pasikula lalaing palirai anura kesehatan takatu rolan po mera pahun pakai papasan palirai rahutaka tahami takano rahutaka kolen taka palirai ang kiningaw ra kiningaw FM onsoy.
1: Pairai mayara inatangan pagayaman monsoy yo hinapakitakan da rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
2: Ya, gaya-gaya bagaimana monsoy pakitakan dari rimbai-rimbai. Ari kota Karapatai no, interjam karo sukur jam katalu on perakulanon berajam karo talu nga oper nga minit raliliut timpu kuno hino aku sana kaya tekan apura pembelaan asung gada krisis bakalan global ondo pasukono Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jadi kaya-kaya hino na apura kusana ringo taka melili warah hino radisaka paling kini gara rimbai kini tak kri Elvia rimbai ininggalana dan laka setaka kalumpayan rimbai Rihani Peter.

Ya, kami kekal ini reto murun sinagang Riberi Ruji Rudi Ansidin kini tak akri ani ra oro hitli. Jadi kami kekal rapa taino rais pera kosa napo kupo bilin orang andangan taka hintu intori arini majanan. Nah, kita kira Riberi ido timi kena butitin rimbai versi nak kawahu kena pengkonangan pirin hari ini hitin teri sinuai rakoran dijekan senda mai riun onsoi oro hitu kono ara kaningau dije oro reti kasaga koson masaga apo ya guang ti maya membilin ambilin payo retio DJ koson pasukon ku rapa buka giur atinom kalau maliran payo ara koson pasukon bilin da DJ loy kono bilinkan saya nayuk oro napangan ngotom oro kasayan poyo minyak DJ pengkodangan minyak pengkodangan pirin sinuai napa sekura bilinda oro itu. Jadi kebaikan Raisa Kapang kini ngoh rarimbai kini tak kiri hari ini kita kerarimbai di idut ini butitin.

Ya geng-geng, inilah itu dua rimbai dari Kotaka Sampai Hati. Rimbai ri Hezron Ilap Ambilin di Adudaki. Rimbai ri Jasarin Boy Anang Rakoson Hitu Siama. Kita norangan takah Justin Ami Andri. Nah kita kera rimbai inilah. Jadi pengkurangan dah kami pakai pakai Rakoson Inaya. Nah kita kera rimbai ra Oro Hitu Ralo Minatangan bagaimana Monso Yam. Jadi kita pakai ke Hitu Pera Kosan Petutun Aku Piramion Rondo itu rakosan gua itu rakosan pasukan kuramion kapan pahwa ngok kupeyo iyo hino akau belian telepon dan nomor no NSRC kapan minggalan nari no puso respons kem kebangsaan itu rakosan nomor telepon no siam-siam tulu rakoson pan teleponan no avuakan puyo agapo mavuakan no skema. Jadi aku beli telefon hino kapasian no alimanan puyo avuakan rakoson hino akalap apa kuling rakalumpayan maka alap puyo keluahan akalap rausin. Jadi pasien minum bal, telefon, no pandian pira kosan avuakan, hino rakosan amutat, ra transaksi. Intora usin ino pengkualon, ampoya hilong, ra aliran, usin, winu avuakan hino, am alap wahura kosan, lakau rentas agensi, rakosan huyum, ra usin hino. Jadi NSRC itu ukawon dongo pramapat ngajam tukir orau hino nakaya cuti umum ukawon ya. Nah, jadi kepakekah hino rakoson dondo agensi NSRC am rakoson inukaw ra upok 2000 dongo pramruah di poyo ora kosenangin so pra ulun avuakan. Jadi kepegaga hina pina tutun kramian rais taka panting es angkida taka pra rimbai ri Norlisa Yuntung kolayan dumurut liliu arah hina kepegaga hati timpo rakosana kaya taka napor hino ya hino pembelaan da krisis lutuk global ra hati timpo ra padai nama angkida taka paling rarimba itu.

0: Susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan 3 mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global, susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU. peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada US dollar 133.19 sen per ton metrik kepada 131 US dollar dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026. Yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026 serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidy setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.
2: Kono poyo akau rayus aktif ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nungoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kono kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Angi sangkul intora intok minamuli ra kereta sumuku raupis angi sangkul moy ra kantin mako ika arang ang kuliah monstra fail ami kapio buk nu upis mo yun. Mayar rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ra talung atus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit taika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.
3: Ya, kami kek harapan Reno jam ke Ruli mengoperam 6 minit ramai anak kesekutukan arah kepaparan dalam kesalulan dahun umurut am sepenuh itu rangan intakan orang anak keraja di Jehex ralom retak segar. Jadi kami kek rimbai semuanya sayang inggalan sayang rimbai Ri Joseph Sansau ini kita rakun di jejal pengkonan amin. Salam Malaysia Madani.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Saimid dalam berita Keningau FM edisi Selasa 19 Mei. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV dan AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajijin Noor berkata usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercecir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malaku pada majlis minum petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Dato' Haji, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan kewangan dan sukar mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jangkitan HIV dalam kalangan golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV/AIDS. Sementara itu berucap dalam majlis sama Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Dato' Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dato' Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asi Syakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang dalam sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program perpaduan sosial melibatkan 160 belia di Tenem. Program tiga hari itu memberi fokus kepada penglibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Kiat Mara Tenem dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Pendidikan, kesedaran diri dan bimbingan berterusan daripada ibu bapa serta guru amat penting dalam membentuk masa depan generasi muda Sabah. Hugon Siau Tan Sri Joseph Pyrin Kitingan berkata, golongan pelajar perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan, nilai kehidupan serta persediaan mental bagi menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Momohis Manangon Labuan dan Momorosiol peringkat Sabah 2026 di Penampang. Katanya program berbentuk pendidikan dan kebudayaan mampu menyemai kesedaran mengenai pentingnya ilmu, budaya dan pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi dan media digital perlu dimanfaatkan secara positif bagi memperkukuh ilmu dan pemikiran generasi muda. Sebanyak 288 sekolah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan melibatkan acara bercerita, puisi penceritaan dan pidato. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kembali bersama menerusi siaran Kering FM untuk edisi petang hari Selasa, hari ini 20 Mei 2026, bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sanangankan sayanta. Cawan pula, cawan pagi. Apapun, semoga petang hari ini terus memberikan kebahagiaan kepada anda di mana jua anda berada. Kita harapkan semuanya dalam keadaan sihat, tenang dan masih lagi kekal bersemangat meneruskan tugasan harian anda. Untuk anda yang masih berada di ruangan tugasan, yang sedang menghadap komputer, sedang bertungkus di kaunter, di tapak projek, di ladang, jalan raya, hospital, di sekolah atau di mana sahaja keberadaan anda petang hari ini, selamat menunaikan tanggungjawab tugasan masing-masing. Teruskan dengan penuh semangat dan lakukan yang terbaik untuk hari ini. Rasa macam penat, badan pun penat letih, mata mengantuk, fikiran pun macam tepu sudah, tak dapat fikir apa-apa lagi. Tapi ingat kawan, setiap usaha yang anda lakukan hari ini ada nilainya. Ada rezeki yang sedang dicari, ada keluarga yang sedang menunggu, ada impian yang sedang dibina perlahan-lahan. Untuk anda yang baru sahaja selesai tugasan kerja petang hari ini, tahniah kita ucapkan akhirnya. Akhirnya kini pasti tamat juga tugasan anda hari ini. Sama ada shift pagi atau kerja sejak awal subuh tadi, anda memang hebat. Masanya untuk anda tarik nafas lega, rehatkan badan, luangkan sedikit masa untuk diri anda sendiri. Kalau yang sedang memandu, balik ke rumah atau ke mana jua arah tuju destinasi pemanduan anda, berhati-hati. Jangan lupa singgah beli apa-apa untuk makan petang nanti. Mungkin ada yang sudah terbayang, teh panas, kopi oping, pisang goreng, kopi, kuih kegemaran anda. Biar santai tapi hati tetap ceria. Terima kasih terus bersama dengan kami. Petang ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua.

0: bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Kuning FM
1: setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kuning FM, hebat joknya.

32 minit petang waktu ketika ini menghampiri 3.23 untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.36 minit petang. Titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 019-589-6868. Stesen Cinta terus menemani anda di Kening FM, hebat syoknya.

0: Hai, syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Keningau FM. Hebat, syoknya.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menuding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri, kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayuh Muhammad Kamil, #penyiaranjakim.

3.50 minit petang berada di Pujuh Watu untuk pusingan 3.4. Seketika kita akan beralih ke pusingan berikutnya. Apapun pantau, tinjau kawasan anda dengan keadaan cuaca semasa. Ada yang cerah panas, ada juga kawasan yang masih lagi mendung dan hujan sejak tengah hari tadi. Apapun keadaan cuaca hari ini, sentiasalah berhati-hati, terutama kepada anda yang berada di jalan raya atau dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Kalau hujan lebat, pastikan pemanduan lebih perlahan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jalan licin, jarak penglihatan berkurang kan. Ada juga kawasan yang sudah ataupun ketika ini dinaiki air. Kesempatan ini kita tumpang bersimpati kepada mereka yang terjejas akibat bencana banjir di beberapa kawasan, di Tenom dan juga di kawasan Nabawan. Semoga semua urusan dipermudahkan. Mereka yang terjejas diberi kekuatan, sentiasa berada dalam keadaan selamat bersama dengan keluarga masing-masing. Untuk kita yang masih berada dalam keadaan baik hari ini, jangan lupa bersyukur dan kalau mampu hulurkan juga bantuan atau doa buat mereka yang memerlukan. Semoga petang hari ini dipermudahkan, terus ditemani dengan perkara-perkara yang baik dan sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesuatu kita. Inilah Sari Petang Kening FM, hebat syoknya.

Kita melangkah ke pusingan 4 hinggalah ke pukul 5 petang. Yang sedang menikmati minum petang anda, minum kopi, selamat berkopi-kopi. Ceriakan hari anda bersama dengan kami di Kening FM. Apa yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda hari ini? 19 hari bulan 5 2026 bagi sambutan Pesta Keamatan Negeri, Peringkat Negeri bagi tahun 2026. Hari ini akan berlangsung pertandingan separuh akhir Sugandoi dan Zanak dan juga Sangkotaun. Difahamkan mereka telah pun selesai untuk sesi pendaftaran dan juga latihan sebelah pagi tadi. Dan malam, 7 malam nanti akan menyelesaikan tugasan masing-masing bagi peringkat separuh akhir mencari 10 terbaik bagi setiap kategori. 10 Dazanak, 10 Sangkotaun. Siapakah yang akan bakal beraksi pada pertandingan akhir yang dijadualkan pada 23 Mei 2026. Kesempatan ini juga ucapan tahniah kita ucapkan kepada peserta Sugandoi Terbuka Daerah Keningau yang telah berjaya meloloskan diri ke peringkat seterusnya. Dari 51 peserta, beliau telah melangkah ke separuh akhir. Dari 51 kemudian suku akhir tu kena pilih 20. Lepas tu semalam peringkat separuh akhir pilih 10, akhirnya masuk ke peringkat akhir yang akan diadakan seperti mana yang saya war-warkan 23 Mei akan datang ini, 23 Mei 2026. Bukan mudah untuk berada di atas pentas, menyanyi di hadapan ramai orang, menampilkan keyakinan diri kan. Semua adalah juara-juara daerah berada di pentas negeri. Mereka sudah melangkah sejauh ini dan itu pasti menjadi kebanggaan diri para peserta dan juga daerah kan. Keluarga, menang atau kalah bukan ukuran utama. Yang penting adalah keberanian mereka untuk mencuba mencari pengalaman, semangat untuk memperkenalkan bakat serta budaya kita kepada masyarakat. Sambil itu, saya juga mau kongsikan kepada anda, kalau anda tidak ke mana-mana Sabtu ini dan Sabtu pula 24 Mei 2026, kebetulan berada di sekitar Kota Kinabalu hari Ahad pukul 2 petang, bolehlah hadir bersama memeriahkan program 80 menu Sabahan. Ini ada rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri. Untuk anda, kita pelawa menikmati pelbagai cuadah tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam acara yang besar 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. Ini diadakan bersempena dengan 80 tahun RTM, ulang tahun RTM ke-80. Bawa bersama keluarga dan kawan-kawan untuk merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan nostalgia. Ada hinava, ada poso, ada ambuyat, ada pinasakan dan pelbagai lagi. Menampilkan 80 menu istimewa, wow kan? Tidak tergambar macam mana 80 menu itu. Yang penting anda kena datang, rasa dan nikmati makanan warisan kita. Berlangsung pada 24 Mei 2026, hari Minggu, hari Ahad. Bermula 2 petang bertempat di Imago Shopping Mall di Kota Kinabalu. Itulah saya bilang, kalau kebetulan pergi ke Kina, inilah kesempatan untuk anda datang bersama memeriahkan program ini. Antara informasi kita kongsikan sambil terus berhibur bersama dengan lagu ini, Floor 88 dan juga Atmosfera Keamatan di Kening FM. Hebat. Choknya.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM.

0: Saya suka kening Alfred.
1: Kamu tinggal di mana, Nukro?
0: Dengar saja di 94.7 MHz.

Baik, kembali bersama menerusi Sate Petang, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Antara yang pasti anda ingin tahu, ada yang mungkin sudah mendapatkan perkabarannya, ada yang sudah terbaca berita ini, tapi suka juga lah untuk kita kongsikan berita penuh yang pasti menerusi berita Sabah FM 4.30 minit petang nanti. Apa kisahnya? Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Johns, didapati bersalah oleh Mahkamah Session hari ini atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih 45 juta ringgit 10 tahun lepas. Hakim Abu Bakar Manaf membuat keputusan itu ke atas Awang Matahir Muhammad Talib, 63 tahun selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan Munas Sabah. Bagaimanapun, mahkamah melepas dan membebaskan Fauzia Piyut, 61 tahun, isteri Awang Muhammad Tahir atas 19 pertuduhan sama, manakala bekas timbalan pengarah jabatan itu Lim Lam Beng, 72, yang berdepan 4 pertuduhan serupa turut dibebaskan selepas mendapati pembelaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan Munas Sabah. Sementara itu, mahkamah melepaskan Awang Muhammad Tahir dan isteri atas 2 pertuduhan bersama berkaitan pengubahan wang haram. Mereka didakwa melakukan kesalahan di sekitar Sabah dan Kuala Lumpur antara 4 Oktober hingga 4 November 2016 dan 13 Oktober hingga 8 November 2016 di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram Amlah Tepuah 2001. Itu berita yang hangat tular edisi hari ini. Kita pernah dapat anda ikuti 4.30 minit petang bersama menerusi berita Sabah FM. Berhibur bersama dengan lagu ini dalam susun atur kita petang hari edisi 12 hari bulan 5 2026.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Terminal feri Jesselton Point. Terminal feri Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Ia sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ewan Benedict. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal feri Jesselton Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden, sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standard terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal selain pontun khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. ...113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan SEA ke-33 dan Para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan SEA, manakala RM236,616 kepada atlet Para ASEAN. Pemberian insentif itu diharap menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk terus mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian ketika merasmikan majlis penyampaian insentif kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan SEA 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sementara itu, Datuk Haji J menzahirkan kebanggaan dengan pencapaian cemerlang 2 atlet para yang menjadi tonggak pungutan pingat semasa Para ASEAN di Thailand baru-baru ini. Mereka berasal dari Tuaran, terdiri perenang Abdul Halim Muhammad dan atlet olahraga Ivan Jovic Swan. Abdul Halim memenangi 5 pingat emas dalam acara individu dengan 4 rekod baharu, selain 1 pingat perak dan 1 gangsa menerusi acara berpasukan. Sementara Ivan telah memenangi 3 pingat emas dengan 1 rekod baharu dalam acara pecut di peringkat Asia Tenggara. Kerajaan negeri akan terus memperuntukkan perbelanjaan besar bagi memastikan lebih banyak aktiviti dapat dijalankan selain menyediakan prasarana sukan yang moden bagi membolehkan atlet berlatih dengan lebih efisien dan selamat. Dalam masa sama, jurulatih, pengurus dan atlet disaran memanfaatkan semua kemudahan disediakan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Mahkamah Session Khas Rasuah Tawau menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM5,000 ke atas dua bekas kaki tangan pejabat pertanian Kunak, Abdul Jaya Gede, 62 tahun dan Utok Hamsaleh, 64 tahun, mengaku bersalah menggunakan dokumen tuntutan palsu berkaitan projek pertanian di Kunak pada 2021. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Berdasarkan fakta kes, kedua-dua tertuduh menggunakan beberapa dokumen tuntutan palsu bagi mendapatkan bayaran projek program pembangunan tanaman kekal kelapa tacunan dan projek tanaman buah-buahan nangka madu J33 daerah Kunak. Antara borang tuntutan pembayaran atas nama Kadir Lamara dan Chin Chihin masing-masing RM2,500 serta borang tuntutan pembayaran atas nama Muhammad Safari Nilwan membabitkan tuntutan RM1,250. Ketiga-tiga penama terbabit tidak melaksana kerja pembersihan kawasan dan penanaman seperti dituntut. Sebaliknya, mengeluarkan wang tuntutan itu sebelum menyerahkannya kepada kedua-dua tertuduh. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Norsham Saharom. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood, Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Terminal Feri Jesselton Point, pemangkin utama industri pelancongan maritim. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Back to back petang hari ini bersama dengan Fanzi Ruji. Okey, baik. Terima kasih. Selamat petang. Rakan kita amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Hanya. Aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di konti. Dari sini kamu Baginda Keningau, dia bilang mengucapkan selamat petang kepada pendengar semua. Semoga ceria sentiasa dengan pantun dia. Keris kecil menikam ular. Keris besar menikam singa. Dari kecil tak hendak belajar, sudah besar bertanya-tanya. Pak DJ jaga diri hasil pribadi. Tak apa bertanya-tanya kan, malu bertanya sesat jalan. Tapi yalah, kalau dari kecil kalau kita melentur bulu, eloklah kiranya kejadiannya kan. Tapi kalau dari kecil sudah macam Akhirnya 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang Kering FM, hebat syoknya.

0: Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Keningok FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTM Play. Betul-betul percuma.
1: Dengar suara

bantuan Budi Madani diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

cacopnya. Hai, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya. Untuk edisi 12 Mei 2025, hari ini hari Selasa, terus selesa anda bersama dengan keluarga. 3 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kita telah pun melangkah ke pusingan 5 hingga 6 petang menerusi harmonika. Waktu yang biasanya jalan raya mulai sibuk, ramai yang sedang bergerak pulang ke rumah selepas selesai tugasan harian anda. Tahniah kita ucapkan untuk anda yang telah menyelesaikan sebaik mungkin amanah tanggungjawab anda untuk hari ini. Kita ucapkan selamat kembali ke rumah masing-masing buat semua pendengar yang sedang memandu, menunggang motosikal ataupun menaiki pengangkutan awam. Semoga perjalanan anda semua dipermudahkan dan semuanya sampai ke destinasi dengan selamat. Petang-petang begini, banyak juga kawasan terutama di hadapan sekolah. Ramai ibu bapa juga pemandu kan yang mahu ambil anak ke sekolah. Mula sesak. Jadi pengguna jalan raya, hati-hati ketika memandu di kawasan sekolah. Perlahankan kenderaan, sentiasa juga peka kepada persekitaran anda, keadaan sekeliling. Kanak-kanak akan melintas secara tiba-tiba. Ada yang berlari menuju ibu bapa. Jadi kita sebagai pemandu kena lebih sabar, kena lebih berhati-hati. Biarlah lambat sikit asalkan semuanya selamat. Untuk anda yang bercadang mau beriadah petang hari ini, mungkin mau berjoging, mau berjalan santai, breeze walk, bermain bola atau berbasikal bersama dengan keluarga, kawan-kawan, jangan lupa juga tengok keadaan cuaca semasa. Kalau nampak langit mulai gelap atau hujan mulai turun, utamakan keselamatan diri. Musim sekarang ni cuaca memang cepat berubah, luar jangkaan selalunya. Tadi panas, tiba-tiba hujan lebat pula. Senanglah persiapan untuk kita lakukan. Yang penting anda kena peka dan cakna dengan keadaan sekeliling. Kalau tidak mengizinkan, tangguhkan dulu. Apapun aktiviti kamu orang guys, semoga semuanya berjalan lancar. Gunakan waktu petang untuk kita lepaskan sedikit penat selepas seharian bekerja. Luangkan masa juga keluarga, bersama dengan keluarga anda, bersama dengan yang tersayang, sambil terus kami menemani anda di Kening FM Hebat Syoknya.

Kembali bersama menerusi Harmonika di Kening FM. Hebat show-nya masih setia menemani anda bertemankan Hex yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda HAZKS, hanya aku cinta kamu orang semua. Okay, baik. Kadang-kadang dalam dunia yang sibuk sekarang ni, masih ada lagi insan yang baik yang buat kita rasa kemanusiaan itu masih kuat dalam masyarakat kita. Saya bawakan kisah yang tular. Dalam sibuk mencari rezeki, Abang Rider ini sanggup untuk berhenti tepi jalan untuk bantu seorang lelaki OKU. Itu cerita yang tular. Baru-baru ini tular sebuah video menyentuh hati di media sosial yang memaparkan tindakan seorang penghantar makanan membantu seorang lelaki warga emas orang kurang upaya OKU menggunakan kerusi roda di tepi jalan. Menerusi video yang dikongsikan oleh Oculah di TikTok, pakcik itu dilihat sedang bergelut untuk bergerak sebelum penghantar makanan tersebut berhenti bagi menghulurkan bantuan. Apa yang lebih menyentuh hati, penghantar makanan itu bukan sahaja membantu menolak kerusi roda, tapi dia turut membawanya ke kawasan yang lebih teduh dan dia juga turut mengalihkan barangan milik pakcik tersebut dan meletakkannya lebih dekat agar mudah dicapai. Perkongsian daripada Oculah itu turut mengundang perhatian ramai kerana tindakan penghantar makanan berkenaan dianggap sangat ikhlas, lebih-lebih lagi ketika kebanyakan penghantar makanan sentiasa mengejar masa kan untuk menghantar pesanan pelanggan. Malah ramai yang menyifatkan golongan yang bekerja keras mencari rezeki inilah yang kadangkala paling cepat menghulurkan bantuan apabila melihat orang lain berada dalam kesusahan. Bayangkan dalam keadaan kita mengejar masa, ialah kadang-kadang ada juga pelanggan, kau di mana sudah, kau di mana sudah, mau tanyakan setiap masa. Tapi Abang Rider ini masih ada hati yang prihatin. Dia berhenti dan dia hulurkan bantuan kepada pakcik yang memerlukan bantuan. Inilah perkara yang bukan semua orang mampu lakukan. Kadang-kadang bantuan kecil seperti pimpin lintas jalan kan, bantu tolak kerusi roda ataupun bertanya okeykah, okeykah pakcik, okeykah itu kan, sangat besar maknanya bagi mereka yang sedang berdepan dengan kesusahan. Kisah macam ini mengingatkan kita bahawa nilai kemanusiaan itu tidak perlukan pangkat ataupun kekayaan mana, cukup dengan cara kita peduli dan hati yang ikhlas. Dan sebenarnya ramai saja kita rakyat yang berhati mulia, cuma mungkin tidak semua perkara dirakam ataupun dimuat naik ke media sosial. Malah ramai yang membantu dalam diam kan, memberi tanpa mengharap balasan. Jadi petani, mungkin kita boleh ambil sedikit pengajaran bermuhasabah diri dalam sibuk kita mencari kerja, dalam sibuk kita cari rezeki. Jangan lupa tengok juga keadaan di sekeliling kita, mana tahu ada yang memerlukan bantuan kecil dari kita. Syabas dan terima kasih kepada Abang Rider tadi. Semoga kebaikan yang dilakukan menjadi inspirasi kepada kita semua untuk terus menyebarkan sikap prihatin dalam kehidupan kita. Bersama dengan lagu ini, barangkali rindu seseorang, putuskanlah menerusi ruangan Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp kami 019-589-6868. Kita imbau kembali lagu ini untuk anda di Kening FM. Hebat show.

0: WhatsApp dulu.
1: Hei, sayang nih kan, kok tidak nampak ah, saya baru balik dari kerja nih tau. Oh, dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak, kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ih sayanglah, tapi bukan jauh mau tolong. Ih, bencis ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu, berian mahal.
0: Itu pun mau ungkit-ungkit, berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan. Perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

Baik, di Sambil Berhibur kita bawakan juga kepada anda informasi semasa untuk panduan untuk manfaat kita. Kalau dapat rebut peluang ini untuk hadir bersama, silakan. Ini berkenaan dengan program jelajah saringan kanser Sakan Negeri Sabah bagi peringkat daerah Kedengau telah pun berlangsung sejak 18 hari kemarin. Hari ini hari kedua sehinggalah pada 24 Mei 2026. Satu minggu ni ya. Dari hari 1 sampai hari Minggu bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Diadakan di mana? Di daerah Kedengau juga, bertempat di Dewan Arcade Kedengau. Jadi anda boleh dapatkan perkhidmatan percuma untuk saringan kanser payudara, kanser saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, di samping mendapatkan ataupun menambah ilmu pengetahuan dalam bicara sihat bersama dengan pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan dan keluarga. Dan pada 21 hingga 24 hari bulan ini juga turut diadakan saringan komposisi badan dan juga senam sihat, dan turut diadakan adalah program dermadara. Jadi siapa yang boleh hadir ni mesti tertanya-tanya juga kan. Siapa? Semua orang boleh hadir. Lelaki, wanita, bujang yang berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak dan pelajar dialu-alukan hadir. Tidak semestinya lah ialah kalau budak-budak tu mungkin pemeriksaan kesihatan kan, dengar juga bicara sihat. Kalau hari esok 20 Mei 2026 akan berlangsung bicara sihat berkenaan dengan kanser cervix dan kanser kolorektal pada pukul 9.30 pagi dan 10.30 pagi. Kalau ada kesempatan, hadirlah untuk dapatkan pemeriksaan saringan secara percuma kerana pengesanan awal mampu untuk menyelamatkan nyawa. Itu satu perkongsian. Dan perkongsian yang kedua kita mahu bawakan kepada anda supaya dapatlah dimasukkan dalam jadual anda yang tidak ke mana-mana, tidak mempunyai lagi sebarang aktiviti untuk hadir bersama memeriahkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 yang bertemakan hutan dan ekonomi peringkat kebangsaan. Diadakan di Dataran Esok bermula 22 hari bulan ini sampai 24 hari bulan. Pelbagai program diadakan, adanya antaranya fun run, ada kubahan bunga, pertandingan mewarna, ada acara sugandoi dan juga pameran daripada pelbagai agensi kerajaan. Boleh datang ke Dataran Esok untuk sama-sama menyaksikan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Pelbagai program diadakan. Jadi ada kesempatan, hadirlah bersama. Itu antara informasi kita kongsikan kepada anda. Terus berhibur bersama dengan Lagu Dalam Susun Atur Kita. Sekejap lagi macam mau melangkah sudah kita ke pusingan yang terakhir, 6 hingga 7 malam. Layan terus bersama dengan kami. Ini lagu untuk anda. Hebat syoknya.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.
1: Hebat joknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Okay guys, kita telah pun melangkah ke pusingan yang terakhir, pusingan 6 hingga 7 malam. Macam that's how our drama habis kan. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang terus bersama dengan Hits. Kita berteman, saya temani anda, anda temani saya walaupun saya tiada pada, tapi saya kira anda bersama dengan saya. Hai, apa khabar? Siapa lakon kita? Robert, apa khabar? Frankie, apa khabar? Freddy, apa khabar? Arini, apa khabar? Cici, apa khabar? Yon, semua lah kita sebutkan. Apa khabar siapa lagi? Semualah, semua anda di mana saja berada yang mendengarkan kami, di mana jua anda berada, selamat petang. Masih lagi petang, mau menjelang malam. Ada yang sudah sampai rumah, ada yang sedang singgah sekejap lagi di kedai, mau beli lauk, mau tapau lauk. Ada juga yang sibuk di dapur menyediakan cuadah makan malam untuk keluarga tercinta. Apapun menu malam ni, woi, goreng-gorengan sederhana barangkali, ada sup panas, ada ikan bakar atau masakan kampung kegemaran anda, kegemaran keluarga. Kalau yang bujang yang lama kenal anda lah kan, seorang-seorang dapat. Sedap juga betul kalau kau masak walaupun telur dadar dengan nasi, lepas tuang kicap panis, kicap ayam. Sedap. Campur lagi lada, kopi citra lada. Kalau kau ada bosau boleh juga kan, bosau sayur-sayuran. Sedap. Senyumlah si Ino, senyumlah si Klein. Apapun menu malam hari ini, semoga semuanya dapat mengisi perut hati keluarga masing-masing. Masakan di rumah ni kan bukan sekadar tentang rasa kenyang. Kadang-kadang rasa sedap itu datang daripada kasih sayang orang yang menyediakannya. Walaupun lauk dia simple, tapi kalau kena masak dengan ikhlas, dengan penuh rasa cinta, kasih dan sayang, memang lain lebar rasa dia kan. Ada ibu yang masak sambil mula melihat kan anak sudah pandai masak nasi. Bukan senang tahu masak nasi, ajar sukat, guna sukat jari kan dan sebagainya. Satu macam kebanggaan lah kalau kita dapat apa tu, nampak anak kita dapat berjaya masak nasi. Wah gitu, itulah indahnya suasana di rumah kan, bila makan bersama, kita bercerita tentang hari kita sepanjang hari ini, ketawa kecil, ketawa besar pun dapat di rumah. Itu sebenarnya momen yang sangat berharga. Jadi untuk anda yang sedang menyediakan cuadah petang, selamat memasak, buatlah yang terbaik, penuh dengan kasih sayang. Makanan ini masak kerana cinta, selalunya akan lebih dihargai. Anda yang dalam perjalanan pulang, semoga cepat sampai ke rumah dan dapat menikmati makan malam bersama dengan orang yang tersayang. Ada yang menanti anda kerana apa yang ada, bukan kerana apa yang diberi, bukan juga kerana apa yang diharapkan kembali. Wow, cinta kerana cinta. Apa tajuk lagu seterusnya ni? Seketika nanti, Cinta Kerana Cinta, lagu daripada Judika, terus menemani anda dalam Zon Harmonika Kening FM. Hebat dan syok.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami bawa.

Ya, Marie, sama dengan lagu daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, kan? Kalau dengar lagu tu macam rindu kembali ke zaman itu. Jadi berapa lama umur kau sekarang? Kalau begitu kan, rindu dengan seseorang. Wah, tapi hilangkanlah rasa rindu anda. Kalau masih berkesempatan untuk menitipkan kerinduan anda, masih sempat untuk anda sebenarnya keras hati anda untuk mengucapkan kata rindu tu, janganlah begitu. Jangan kau menyesal bila sudah tiada nanti. Apapun saudara, untuk pada nombor sama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keringau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang hari ini adalah pada pukul 6.24 minit petang. Terus merindu bersama dengan kami di Keringau FM. Saya temani kalimat terindah di sini Keringau FM. Hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: 6.47 minit petang panjang pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah keudarakan juga informasi semasa yang telah kita kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk anda. Kalau ada hari ini yang tidak menjadi, tidak mengapa, rehatkan fikiran, tenangkan hati, perlahan-lahan belajar untuk move on daripada apa yang telah berlaku. Semoga malam ini membawa ketenangan buat kita semua. Semoga esok hadir sebagai hari yang lebih baik, lebih indah dan lebih bermakna. Jumpa lagi di siaran akan datang. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye bye.
1: Dinamakan pukulan Borneo.
2: Bukit Tuba.
3: Come on, man. Rap.
4: Abang Yanya.
2: Okay.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, ikhlas dalam apa jua cara. Maksudnya, keikhlasan perlu ada dalam setiap perkara yang kita lakukan. Tak kiralah besar atau kecil, senang atau susah. Ikhlas ini bukan sekadar dalam persahabatan saja, tapi dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam membantu orang, dalam kita bekerja, malah dalam diam sekalipun, kena ikhlas. Macam mana tu? Bila kita ikhlas, kita tak mengharapkan balasan. Kita buat kerana hati, bukan kerana dipaksa. Seperti kerja yang kita lakukan. Jadi maknanya, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita buat. Yang penting hati kita betul-betul ikhlas. Baik, Simfoni Tetapi Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Macam mana dah muat turun aplikasi ni? Jika belum, teruslah orang kata muat turun. Sebab apa? Percuma saja. Dan anda boleh dengar orang kata Sabah FM di mana saja anda berada dengan klik saja RTM Klik. Kan? Baik, berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini. Mungkin orang kata sekarang ni masih dalam perjalanan, dan jika anda mengantuk kiranya kan, orang kata menguap sudah berkali-kali itu kan, berhentilah ataupun singgah di kedai minum kopi dulu kan. Jadi orang kata ketika ini mungkin ada di antara anda juga yang mungkin santai-santai di rumah, sedang layan Sabah FM, baguslah tu. Okey, baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan apa kata kita layan lagu ni, ada untukmu seperti mana Sabah FM ada untuk anda. Sabah FM, bagus bang.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
4: Simfoni.
5: Bersama anda di Simfoni Sabahan.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Zuzma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib dijatuhi hukuman penjara 96 tahun dan denda RM284.3 juta selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. 6 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Menerusi program yang dilaksana Setcovis Holdings Sendirian Berhad sejak 2024, program bertujuan membantu usahawan Bumi Putra meningkatkan daya saing produk tempatan selain menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Setcovis, Datuk Ridwanah Bahanda berkata, program itu menyediakan bantuan berbentuk konsultasi, latihan, bimbingan serta sokongan ubah suai premis bagi membantu usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau berkata demikian ketika lawatan ke kilang peserta program Saina Muning di Tanjung Batu Darat, Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Ridwanah memaklumkan pihaknya komited mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Ini kerana masih ramai usahawan Bumi Putra di Sabah belum mencapai standard pensijilan berkenaan. Berikutan cabaran melibatkan aspek kewangan, tenaga kerja dan kesiapsiagaan premis. Dalam pada itu, beliau menggalakkan lebih ramai usahawan PMKS khususnya Bumi Putra Sabah menyertai program pensijilan halal dan mesti. Ini bagi meningkatkan kualiti produk dan memperkukuh daya saing dalam industri halal yang semakin berkembang sekaligus meningkatkan keyakinan para pelanggan. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Kasim Muda dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas, dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Sekian berita tadi disunting Sherman Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: dan Huawei App Gallery.
3: Sabah FM.
4: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7.52 minit petang. 7.52 minit malam. Okey. Mungkin anda sedang dalam perjalanan ketika ini. Dan ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Dan jika kita berada di simpang empat misalnya, kita yang membawa kenderaan ini kenalah orang kata berhati-hati kan. Terlebih dahulu tu pandanglah kiri, pandanglah kanan, pandang depan, pandang belakang kan. Orang kata sebab apa? Kadang-kadang bahaya ni datang kita tak jangka. Kan, kadang dia datang daripada kiri, kadang datang daripada kanan, datang kadang-kadang dari depan. Lepas tu kita kalau nak mulakan, orang kata kenderaan kita tu dengan kurangkan kelajuan, bukannya terus pecut. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan kita layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Dengar. Saksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah. Berbalai-balai.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.06 minit malam. Ha, macam mana hari ini? Ada yang sudah orang kata yang belum bagi update ataupun orang kata nak buka media sosial untuk update status. Ha, belum lagi update. Macam mana? Nak update atau tidak? Tapi sebelum itu, Ella nak cerita sikit sebab apa zaman sekarang ni. Jari kita ni lagi laju daripada otak kita. Kadang-kadang nampak saja sesuatu ataupun terbaca sesuatu terus tep. Terus komen. Kadang-kadang belum lagi kita habis baca ataupun dengar tapi sudah tertaip. Relax lah kawan. Ha, kan kata orang, relax kawan, sabar, jangan dulu, kan. Kadang-kadang media sosial ni ibarat orang kata ibarat pentas terbuka. Pentas terbuka yang semua orang boleh bercakap tapi bukan semua benda boleh kita ataupun perlu kita suarakan. Dan cuba bayangkan satu saja komen kita mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain boleh buat dia fikir panjang dan terasa orang kata boleh sakit hati. Jadi kalau tak mampu, kalau tak mampu jadi penyejuk hati, jangan jadi pembakar emosi. Sebelum semuanya terlambat, apa kata kita dengar lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella pastinya dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Baik, sebentar saja nanti kita akan dapat ikuti rancangan Expand terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan manakala pada pukul 9 malam pula kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Malam ni pastinya akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia. Dan buat anda para pendengar setia Sabah FM, ingat kata-kata ini, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita nak buat, tapi yang penting hati kita kena betul-betul ikhlas. Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, bagus bah.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Terima kasih.
6: Gotong Royong.
5: Xiexie.
7: Thank you.
8: Terima kasih.
9: Madsukul.
10: Paling kewenangan.
11: Bonjour.
12: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Kota Belud 101.5 FM. Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, RTM Sabah, setiap hari Selasa, 8.30 minit malam, bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band, kasih rancang.
2: Selamat malam para pendengar Sabah FM. Terima kasih kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput band kami, Mecha Band, untuk rancangan X-Band. Dan tanpa membuang masa, kami memulaikan dengan lagu pertama yang dinyanyikan saudara Mading yang juga ketua kumpulan ini. Lagu yang berjudul Summer 69 daripada Bryan Adams.

0: kasih. There goes lagu daripada Benz Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet.
1: Kasih sikit beat lah, show off sikit.
0: Oh, terima kasih. Ada bassist kami, Mr. Ali. Kita ada keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis, dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
2: Terima kasih, Steve.

Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Mal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
1: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada kami.
1: Yang Mahu Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, dari 9 malam sampai 12.30 malam, Ozel akan terus kasih kawan kamu. Dan yang pastinya dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, jadi kamu WhatsApp cepat-cepat lagu permintaan kamu. Jangan lupa selitkan ucapan ataupun apa-apa saja perkongsian kamu sama ada. Keadaan cuaca di tempat kamu kah, keadaan jalan raya di tempat kamu, ataupun ada aktiviti-aktiviti yang kamu mau kongsikan sama kami, boleh terus WhatsApp di 0194904848. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari 6 petang sampai 9 malam kan. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini dari awal pagi tadi pukul 6 pagi.

Sampai waktu ini kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Dimana juga kamu berada, Wazil doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Jadi kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Jom kita layan terus. Ini dia Marsha Milan dan Velvet, Aramaiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

poko pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

lap. Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan kita mau sampaikan untuk semua pendengar Sabah FM. Si Norzita, selamat malam. Semoga siaran malam ini lancar. Dan sekarang ini di tempat kami di Beaufort, tengah banjir. Semoga kami dipermudahkan segala urusan. Jadi buat anda yang berada di Beaufort, di kawasan hotspot banjir, semoga semuanya dipermudahkan. Dan kalau kita tengok video si Norzita kongsikan ini, sampai paras lutut juga. Jadi hati-hati buat anda yang berada di kawasan di Beaufort sana. Kita doakan semuanya baik-baik. Dan kalau sekiranya diarahkan berpindah, cepat-cepatlah berpindah. Oke, jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang berada di Beaufort. Oke, kalau kamu ada perkongsian macam si Norzita ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia, lagu daripada Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Dan selepas ini kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Sabah FM, bagus banget.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Club. Terima kasih kamu yang stream kami terus di aplikasi RTM Click. Okey, di mana sahaja kamu berada boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu juga boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Maka nak kenal lagi, dekat-dekat sudah Piala Dunia 2026 kan? Ha. Dan kena-kena lagi RTM sebagai penyiar rasmi. Sebanyak 104 perlawanan RTM akan siarkan. Jadi cepat-cepat kamu muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di App Store, di Google Play, di Huawei App Gallery. Kamu muat turun sekarang secara percuma. Jadi bila-bila masa saja, di telefon saja pun kamu boleh menonton Piala Dunia. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang, percuma saja tu. Okey, jadi macam biasa, tepat sebelum malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Jadi Regul Tabit Lumangad Oku Dikya. Masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, yang tengah memandu, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi siap-siap. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu memandu saja, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock itu frekuensi, di sana juga kamu memandu, sana juga sibuk-sibuk mau cari-cari siaran. Nah, mengganggu sudah kamu punya pemanduan tuh. Jadi, apa kata kamu lock siap-siap itu frekuensi, okey? Yang penting malam ini Ozel mau payung semua lagu-lagu permintaan. Ramai minta lagu malam ini kan, okey? Yang penting kamu terhibur dan siapa-siapa ada ucapan khas untuk seseorang, sama ada kawan kamu, keluarga kamu, ataupun kekasih hati kamu, kecewa. Adakah? Kamu bagi ucapan je sama dorang, hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Lagu seterusnya kita mau payung lagu daripada kumpulan Mazdo, Pujaanku. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel. Okey, Ozel mengkongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah. Okey, di daerah Tenom dan juga Beaufort. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di Tenom dan juga Beaufort, waspada sentiasa dan sentiasa alert dengan info-info cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu. Terus kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Itulah, mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20 lagu songnya 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya nasional game berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Jadi kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pada barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita.

0: tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zahid Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati. Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha? Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Anda laburkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah, dia katanya. Ayolah gosok lah, eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat, ni lah masanya kan. Tak dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Ya, itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Apalah kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jeranta, Temerloh, Maran, Kuantan, Berbekan dan juga Rompin, Johor di Kelong, Mesing dan juga Kota Tinggi, Manakala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh, sedap dari selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemburuan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adin Zain Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Oh, betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, tu dah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah rapuh diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beradu-beradu bas semua. Kasih on untuk abang manis. Pon-pon-pon. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional Family.

dengan pelayaran. Kita belayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Dah cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu. 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri Itachua dari Ipoh. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, Ahmad Jiji Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Dianan Nordin dari Biri Sarawak, PK Amin. Seperti biasa, geng Saka Bondo, Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Hasna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana, eh. Napi Saril Jali Jawa Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Sabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lehmet, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah. Mat Subuhi juga hadir dari Sungai Bertani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Armina, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam-pam-pam. Sepamban mari katanya. Luncur GBH mantap. Wazia G, Muhammad Yusuf, Azrenganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Adin Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Mesin, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dania Abdul Jalil Tawaz, Johazmizi Abdullah dari Pucung. Katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Su, Nur Razila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur, Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH online lagu-lagu bersama Nasional FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Salih. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi?
berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus nasional, geng buruh hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

seperti sini memang kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu ke National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua pertemuan Rabu 20 Mei 2026 Radio Nasional Game Berhantu. Yang baru bangun tidur, tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Kalau mengantuk tu ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan semua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapal yang dipintas adalah Al Sion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Dalam begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Summit Flotilla semalam ya, kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Gamer Hantu. Ada Manja, ada Fatiha Saharbudin. Kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun nampak lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya. Pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun. Dari Pasir Putih kita ada Abul Shirin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Ekor rumah jingga. Dia kata selamat dan bertugas. Okay, selamat mendengarkan Rajaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai ya sebenarnya geng-geng berhantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kira salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng game berhantu, ramai yang tak sabar nak menyebut idea dah kan, nak pulang ke kampung. Yang seronok ni dapat pulang ke kampung. Dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Nak bagi semangat anda untuk menyambut idea doha. Bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kempuruh Hantu.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dil Kasukun. Semuanya bergoyang ya. Oh no, nampak goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Yang baru dapat makan, baru balik kerja bang, alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersih-bersih dengan kawan-kawan. Terima kasihlah bang, pengusaha restoran, kedai-kedai makan, wah, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju, insyaAllah ya, kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jatuhan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak diharapkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalannya pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya yang melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okay, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang, 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana Ahmad, Zubaida Ida, Siti Hajar, Adim, GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Abang Balori melaporkan diri dengan saya tahu. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam Rosli, Are You Sleeping, Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengar lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haris, Alan Burger, Gani, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Zua lagi, siapa lagi? Ramai juga lah ya. Berapakah diri? Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif. Semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lalu pasti 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya dan mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujuk katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

15 fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM. Hai, saya Ainas, sekilas fakta.

0: 오늘 메리건 스케이트 선수 워진드 이제 가능한 사이에 드링아 세소랑 이방 그러니까 라고 menangis tapi wujud katil teringat siapa tu teringat ada kata orang tu cinta lama lah cinta yang tidak kesampaian tapi kita rasa bersyukur sebenarnya setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan cuma kadang-kadang perpisahan itu je perpisahan yang menyakitkan tapi itulah lumrah cinta bertemu berpisah sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga nasional.
1: Semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta ya. Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di tanah suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam. Kita jam 2 pagi. Waktu sana pukul 9 malam. Mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Padan cepat, kata orang tu. Kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan. Bila-bila masa saja insya-Allah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mameng Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana Budak Naka Suriati Sumadi Ati 80, siapa lagi melaporkan diri, Lin Manzeng Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pada Darat, Zidin Pada Darat, Papa Man AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Binturo, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, Ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65i, Udak Mael, Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosi Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je ya.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi bucu dapur tu. Dah terimbau kenangan dah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Di mana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerajaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Ros Ellis, kita ada Kai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam Hamba Abadi, RKP Patron KWDT, mantap Maluri, pan pan pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga bapa manusia sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okay, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, Bar SB pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pada darat Abang Lori, berada-berada bas yang menampakkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu, 9 senyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey, kumpulan Spring dengan romantis. Romantisnya kan, kita ingat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang bermula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Balimba katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okey, Rosmawi Hita Rosaya, Amantana, JS Julai, Nurma Dayana, Kak Mas, Syari 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Gadura, Fida, Ina, Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asya, Mei, Miana, Suliza, Liza, ada Ultraman, ada Azna, Ibi, Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bel. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, di Jeran Termaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Aga Fadil, Triplet dan Lori Isis yang melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Pisa, Teruk Tanah Air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

isteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 3.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi kedai account. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan? Atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Dia kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Airi Chomel, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Iza, Mala Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak Seringgit 50 Sen, Ida Khairi, Mac Ida, Yati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rin Nohara, Cik Ayu Chomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mokwan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dikabarkan di Perodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu
Dah servis, okey, jalan terus.

Sonar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah? Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan kita ni. Dan pastinya sekilas renungan ni, sahabat pendengar yang mulia, tidak ada tempat lain, hanya di mana? Di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari kita sambung sembang santai kita tentang hikmah ibadah haji. Kali ini saya akan mengajak para pendengar, sambil-sambil solawat jangan lupa, mari kita lihat apa sebetulnya yang membuatkan, sorry, ataupun bahasa mudahnya, apa ciri-ciri penting yang membuatkan haji kita itu boleh mencapai kemabrurannya, ataupun apa ciri-ciri penting untuk mencapai haji yang mabrur. Masya Allah, banyak nih sahabat yang mulia. Untuk kali ini mari kita lihat sama-sama ya, antara punca utama, ciri utama, tunjang utama haji itu dinilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, sama-sama kita dengar nih, pasang hati ya, jangan pasang telinga saja nih, minta maaf, kita pasang hati juga. Apa dia? Pertama yang paling utama, sumber keuangan yang halal dan suci. Ini jaga betul-betul. Ini adalah asas utama nih sahabat yang mulia. Daripada awal kita pergi ya, mesti duit yang halal. Kemudian kita pergi haji, duit yang halal. Kemudian dari titik peluh kita sendiri ya, mesti titik peluh yang halal. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, menggunakan harta yang diperolehi dari sumber yang syubhat, apatah lagi yang haram untuk menunaikan haji, pasti akan merusakkan ibadah haji kita. Kalau menggunakan harta yang didapat dari sumber yang syubhat, apalagi kalau haram, itu pasti sahabat yang mulia, hajinya tidak akan mabrur. hajinya tidak akan mabrur. Percayalah, bila pergi Mekah nanti, tanah suci, adalah sejak itu yang tidak berkaitan Tuhan. Itulah, inilah akhirnya ibadah haji kita jadi cacat. Bila ibadah haji kita cacat, maka kita tidak akan mendapat haji yang mabrur. Dan bukti haji yang mabrur itu nanti tunggu bila balik ke tanah air. Kalau masih juga macam dulu-dulu juga, nadalah itu ceritanya, ampun maaf. Tapi kalau pulang dari tanah suci selepas ibadah haji, banyak perubahan, ya rajin dia ke masjid. Kalau dulu suka menyakap orang, pulang dari tanah suci dia mulai menjaga lidahnya. Kalau dulu sikit-sikit dengki saja sama orang, pulang dari Mekah tidak sudah dia pendengki. Nah itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kalau sebelum pergi haji luki betul bah, ya karit bah, bilang orang peluki na'udzubillah bah. Tapi pulang dari tanah suci, ya Allah pemurahnya. Bukan pasal banyak harta, tapi sifat pemurah itu sudah melekat sebati dalam dirinya. Maka itu juga mulai dikatakan sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Dan kemudian bila pulang dari tanah suci, kehidupannya semakin tenang. Semakin tenang, semakin lapang. Kalaupun dapat musibah, dia ialah siapa tidak sedih. Tapi dia tenang, dia cepat beradaptasi bahwa menerima apa saja pemberian-pemberian Allah itu, baik yang baik maupun yang tidak baik, dia menerima dengan hati yang lapang dan penuh tawaduk di hadapan Allah. Maka ini tanda yang besar orang-orang yang hajinya itu bilang orang mabrur. Maka sahabat yang mulia, mau dapat haji yang mabrur boleh, tapi syarat utamanya rezeki yang dipakai untuk pergi haji ataupun umrah sama juga mesti dari sumber yang halal dan suci. Apalagi kalau kita makan hak orang, pergi haji tapi pakai hak orang, itu sangat dimurkai oleh Allah. Bukan sekadar haji tidak mabrur, tapi nak kau tunggulah di akhirat nanti. Ya, ada anaknya yang lapar, ada keluarga yang sedang ya kebuluran lapar. Ada haknya sama kita, tidak kita tunai, tapi kita pergi buat ibadah haji, berhappy-happy pula kita di sana, tidak kita fikir ada orang yang haknya dalam poket kita, yang kita bawa, tidak kita tunaikan haknya, tapi kita berhiro-hiro pergi Mekah untuk buat haji. Sahabat yang mulia, hati-hati. Hati-hati kita makan hak orang ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan haji kita itu tidaklah sumber keuangannya diambil dari sumber yang tidak suci, yang tidak halal. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada Arti.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: radio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Warrior Dusun 9 hingga 12

0: Khas segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini untuk tarikh ke 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama menerusi rentak segar dengan perkongsian pelbagai info semasa hebahan yang berlaku di sekitar kawasan daerah Keningau ataupun sekitarnya kan, ataupun khususnya di bahagian pedalaman ini. InsyaAllah saya akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, di samping dengan berita-berita terkini, berita semasa kan, perkongsian menarik untuk anda, apa yang terkini, cerita terkini, InsyaAllah akan saya kongsikan untuk anda lah. Okey, jadi pastikanlah okey anda terus kekal setia mendengarkan siaran ini, terus dengar channel ataupun frekuensi 94.7 MHz. Boleh dengar menerusi frekuensi ini ataupun boleh dengar menerusi RTM Click. Download ataupun muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing. Juga boleh dengarkan ya menerusi laman web di www.rtm.shofi.my. Asalkan ada capaian internet, data, boleh dengarkan walau di mana jua anda berada ya. Okey, jadi pastinya seketika waktu nanti kita akan ketahui bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Saya akan kongsikan untuk anda seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur menerusi lagu pembuka tirai bertemuan kita. Semoga untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

Apa cuaca? Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, ya, untuk hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Untuk terlebih dahulu, kita ke daerah Keningau. Untuk daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, menurut kajian ramalan cuaca akan meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya hujan di kebanyakan tempat. Ya. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk daerah Tenom juga turut meramalkan keadaan cuaca yang sama. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang diramal akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, untuk daerah Nabawan, nampaknya daerah Nabawan pada sebelah pagi ini diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.

0: Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Click juga ya, ataupun aplikasi RTM Click. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kedengar FM Hebat Shocknya.

Semoga hari ini bermula dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih. Apa yang berlaku semalam, biarlah ia menjadi cerita pembelajaran, bukan beban yang kita pikul sepanjang hari ini. Setiap kesilapan yang pernah kita lakukan bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahawa kita sedang belajar menjadi lebih baik. Jika semalam kita jatuh, hari ini kita bangkit dengan lebih berhati-hati. Jika semalam kita terluka, hari ini kita belajar menjaga diri dan hati. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berusaha untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jangan sesali apa yang tidak dapat diubah, tetapi hargai pengajaran yang kita peroleh daripadanya. Kerana daripada situlah datangnya kebijaksanaan. Hari ini adalah peluang baharu, peluang untuk memilih sikap yang lebih positif, kata-kata yang lebih baik dan tindakan yang lebih bermakna. Apa pun yang menanti di hadapan, hadapilah dengan senyuman dan keyakinan. Kerana orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang belajar dari setiap kejatuhan. Jadikan semalam sebagai guru, hari ini sebagai medan usaha, dan esok sebagai harapan yang lebih cerah. Teruskan melangkah dengan hati yang positif dan jadikan setiap pengalaman sebagai langkah menuju diri yang

Lagu daripada Elizabeth Tan baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda, membawakan kita ke pukul 6.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Cakap pasal rezeki ni, alhamdulillah kan, subuh tadi tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, walaupun sekejap saja, tapi kan rasa macam kalau yang kena bangun awal pergi kerja kan. Ini bunyi ni kan bikin terapi, bikin sambung tidur. Tapi tidak, oh jangan kan. Kalau yang masuk kerja pukul 5.30, kena bangun lebih awal. Walaupun alam berbunyi pukul 3 pagi kan, bangunlah walaupun masa itu dalam keadaan cuaca yang hujan. Rezeki orang bilang kan, rezeki awal subuh, rezeki datang dalam pelbagai bentuk. Rezeki yang baik orang bilang, bukan yang banyak, bukan hanya yang banyak, tapi rezeki yang penuh dengan keberkatan ya. Rezeki kesihatan, rezeki anak-anak kan, rezeki daripada pasangan masing-masing. Rezeki diberikan nafas untuk kita menghirup udara segar, dapat bangun pagi, dapat menikmati suasana untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Itulah rezeki. Konteks rezeki itu luas sebenarnya. Tapi macam mana pun, cara untuk kita mensyukuri itulah yang penting. Orang bilang rezeki betul, tidak pernah salah alamat. Apa yang menjadi milik kita akan sampai pada waktunya, dan apa yang bukan milik kita tidak akan kekal bersama kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan, teruskan berusaha, perbanyakkan doa dan jangan putus harapan. Okay. Baik, seketika waktu kita akan ikuti harga getah hari ini. Saya akan kongsikan bagaimana pula harga getah hari ini. Nantikan sekejap saja nanti. Tapi jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi ke orang di ruangan yang disediakan. Okay. Terus bersama dengan kami, Kedinga FM. Hebat show-nya.

0: Sabah.
1: Okey, baiklah, untuk harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS edisi Rabu 20 Mei 2026 mengikut grade ya. Dan susu getah hari ini harganya RM9.24 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.35 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.66 sekilogram. Seterusnya untuk getah kentalan grade 1 harganya RM4.14 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.45 sekilogram. Seterusnya untuk getah sekerap pula harganya RM1.06 sekilogram. Sekali lagi saya kongsikan harga getah mengikut grade. Untuk hari ini, susu getah harganya RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.35 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.66 sekilogram. Seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.14 sekilogram. Getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.45 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarang pula harganya RM1.06 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah ya, harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah.
0: Dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz.

Selamat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari pusat berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Ya baiklah, di pusingan yang kedua kita bersama menerusi rentak segar ya untuk edisi pagi Rabu hari ini. Selamat pagi semua. Ada yang sedang orang bilang menikmati serapan pagi, awal serapan pagi sebab barangkali akan bergerak sekejap nanti ke tempat kerja. Kalau di tempat kerja pula susah mau cari lokasi tempat untuk memakan kan. Jadi terpaksalah kalau tidak sempat bawa bekal, makan terlebih dahulu dari rumah kan. Okay, tapi ada juga yang sedang bersenam barangkali waktu ketika ini kan. Mengamalkan gaya hidup yang sihat, sekurang-kurangnya senaman 30 minit setiap hari. Kalau masih ada kesempatan, teruskanlah dengan amalan senaman anda tu setiap hari. Demi untuk memastikan tahap kesihatan di tahap yang terbaik kan. Okay, pagi ni saya ingin berkongsi berkenaan dengan ini cerita. Kalau biasanya kalau kita pergi mana-mana majlis kan, ada yang dihidangkan dengan juada dalam majlis-majlis tersebut kan, jaranglah ada yang bagi hadiah ataupun gift kan. Tapi ini apabila ini berlaku di sebuah majlis yang berlaku di luar negara, di Jakarta. Okey, di mana sebuah majlis kesyukuran di Jakarta, Indonesia mengundang perhatian orang ramai apabila tetamu menerima sangkar beserta burung di dalamnya sebagai cenderahati. Dan rakaman video tersebut diwanek di platform TikTok oleh akaun @bacotnewstoday@bnt menunjukkan sejumlah tetamu membawa pulang sangkar kecil dengan burung di dalamnya. Selain sangkar dan burung, mereka juga menerima bakul respon netizen lah menerusi video yang dibuat naik ya. Jarang-jaranglah kan kalau pergi majlis, kecuali majlis macam majlis perkahwinan kan, ada gift yang kena bagi oleh tuan rumah untuk para tetamu yang datang. Kalau sekadar majlis kenduri-kendara, jaranglah ada yang bagi. Tapi ini rare, orang bilang siap bagi sangkar burung dengan burung sekali dalam sangkar tu. Bukan yang mainan-mainan tu tau, tapi yang real punya. Yang betul-betul punya. Okey, jadi itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Ada barangkali cerita menarik kamu orang ingin kongsikan kan? Boleh sajalah kasih kongsi kamu punya perkongsian menarik itu di ruangan yang kami sediakan ya. Sama ada menerusi ruangan Facebook Keningan YFM atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningan YFM 0195896868. Macam biasa, kita akan ikuti menerusi warta berita Keningan YFM. Nantikan sekejap saja nanti 7.30 minit pagi. Namun sebelum itu, jom kita teruskan berhibur menerusi hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda. Keningan YFM, hebat show-nya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningan FM, hebat show-nya.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraida Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 20 Mei. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI Datuk Jamawi Jaafar berkata pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai varieti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak. Dato' Jamawi ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Caroline Gita B. Arokiyadasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang. Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jewa sempena sambutan Hari Ibu 2020. 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rida menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ini saya bawakan untuk anda dan saya mulakan ini berkenaan dengan kejayaan negara kita Malaysia yang menjulang trofi pertama Piala Dunia acara Quadran. Malaysia menjulang trofi sulung acara Quadran selepas merejam India 2-0 pada aksi final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titiwangsa malam tadi. Seterusnya, atlet Sabah raih pingat sukan C Para ASEAN Thailand terima insentif lebih RM380,000. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menyampaikan insentif kemenangan berjumlah RM383,116 kepada atlet Sabah yang memenangi pingat di sukan C dan Para ASEAN 2025 Thailand tahun lepas. Lagi perkembangan berita sukan tanah air, Malaysia Masters, Aaron Wu Yik atasi cabaran awal untuk mara ke pusingan kedua. Regu lelaki utama negara Aaron Chia Su Wu Yik bangkit daripada permulaan goyah sebelum mara ke pusingan kedua kejohanan Malaysia Masters 2026 di Arena Unify yang berlangsung pada hari semalam. Dan lagi perkembangan sukan, kini pula Malaysia jamin dua tempat suku akhir lebih awal lagi berkenaan dengan sukan badminton. Malaysia mengesahkan sekurang-kurangnya dua wakil berada di suku akhir acara Bergu Lelaki Masters Malaysia 2026 selepas beberapa pasangan negara dijadual membuat perhitungan sesama sendiri di pusingan kedua di Unify Arena pada hari ini. Dan sedikit perkembangan berita sukan luar negara. Kecederaan sekat misi Alcaraz di Wimbledon. Impian Carlos Alcaraz untuk kembali merampas gelaran Wimbledon tidak kesampaian apabila bintang Spanyol itu mengumumkan menarik diri daripada kejohanan berprestij berkenaan akibat kecederaan pergelangan tangan. Dan satu lagi berita sukan luar negara, Portugal bertaruh sentuhan Ronaldo. Cristiano Ronaldo sekali lagi menjadi tumpuan apabila disenoraikan dalam skuad Portugal bagi kempen Piala Dunia 2026 sekaligus bakal mencatat rekod penampilan kali ke-6 di pentas berprestij itu. Dan akhir sekali keputusan Liga Perdana Inggeris. Berikut merupakan keputusan perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi bernama 1 Manchester City 1, Chelsea 2, Tottenham 1. Baik, itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah masih bersama ya Manursi. Rontak segar di pusingan kedua pagi ini. Jadi untuk anda barangkali yang dalam pemanduan masih berada dalam kenderaan ketika ini, belum lagi sampai orang bilang kan di tempat yang dituju. Ya, kembali semula bersama Menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi Rabu hari ini. Okey, untuk anda barangkali yang sedang menikmati menu sarapan pagi ketika ini, selamat menjamu selera. Semoga hari ini dimulakan dengan energi positif dan mood yang terbaik kan. Supaya orang bilang kita bermula dengan sesuatu yang baik, InsyaAllah kita harapkan juga berakhir dengan sesuatu yang baik juga. Okay, jadi barangkali juga ada yang dalam pemanduan ketika ini, sedang memandu ketika ini, fokus dengan pemanduan anda, jadilah pemandu yang berhemah, menjadi contoh yang lain juga dengan cara pemanduan anda yang berhemah tu. Dan nampaknya keadaan cuaca pagi ni kan nampak cukup nyaman lah, walaupun orang bilang hujan subuh tadi, sekarang ni pun masih mendung lagi kan, tapi kita harapkan agar cuaca khususnya untuk sepanjang hari ini baik sahajalah kan. Ada barangkali beberapa aktiviti ataupun program yang diadakan untuk hari ini, jadi kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar lah. Okay? Baik, satu kiriman ucapan saya bacakan. Kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni, Elvia Zamai Paran. Hello, selamat pagi Rabu. DJ katanya selamat pagi juga Elvia ya. Selamat bertugas bersama Juruteknik Geringau FM, hebat shotnya. Maaflah lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Apapun, dengan pertanyaan sudah kopi-kopi panas ke DJ belum lagi ni, nanti lepas cuti lah ya. Okay, dan hello-hello buat semua rakan-rakan setia Geringau FM dengan pertanyaan apa khabar. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa katanya. Dan salam kamatan untuk semua warga Sabahan. Terima kasih kiriman ucapan buat semua rakan-rakan setia Keningau FM. Setiap hari di siaran bahasa Melayu, Dusun dan Murut. Kyo dia bilang. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini mendung. Matahari malu-malu mau muncul katanya. Samalah kan, awal pagi ni harap-haraplah nanti muncullah mentari supaya keringlah kain yang mau dijemur hari ni kan. Abang pun terima kasih buat DJ katanya, info-info terbaik dan lagu-lagu yang short. Terima kasih dan selamat meneruskan tugas, kekal senyum ceria, God bless katanya. Terima kasih kiriman ucapannya. Terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang, mana tahu ada yang mau berkongsi apa menu sarapan pagi hari ni. Ada yang tidak tahu apa mau sarapan hari ni kan. Sarapan pagi pun kadang-kadang payah kita pikir apa saya mau makan hari ini. Dia bilang mau cari selera punya pasal. Mana tahu ada yang sudi berkongsi sarapan pagi kan. Gimana kamu orang sarapan pagi, masak sendiri ataupun hari ini mau cuba selera di mana-mana warung kah, kedai makan kah kan. Okey, jadi bolehlah kongsikan di ruangan yang kami sediakan ya, sama ada di Facebook atau terus ke WhatsApp Keningau FM. Kejap nanti kita akan sambung siar berita Sabah pagi ini. Kita sambung siar di dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Jadi jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.